Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.

0: Alright, Om Pro 2 masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi jomblo. Udah lama kan aku gak menyapa jomblo pagi ini.
0: Iya, kok sambil berkaca. Menyapa diri sendiri kalau
1: menyapa
0: kata,
1: diri sendiri
0: kata ya. Yudi sih ya.
1: Bener, karena ya kalau Dindin mah dia jomblonya ya udah status aja.
0: Status ya kan? Aja, kita mah pencitraan doang ya. Belakang-belakang mah urusan dapur, gak usah kasih tahu lah ya.
1: Kacau dah.
0: Next, kita bakal informasi tentang Pro 2 gimana untuk lalu lintas pagi hari ini. Karena biasanya jam segini tuh udah mulai pada rame ya.
1: Bener
0: jalanan. Karena ada beberapa yang memang gak bisa kepantau sama kita. Nah yang biasanya tuh yang rame itu di daerah Tiban ya.
1: Betul.
0: Apakah Tiban hari ini rame tentang Pro 2? Kita lihat dulu.
1: Ini di mana weh?
0: Ini di depan Pura Sungaladi.
1: Yang menuju UIB itu bukan?
0: Iya, ini yang menuju UIB.
1: Ah, oh, udah padat ya?
0: Udah mulai rame tahun Pro 2, tapi lancar ya, belum ada stuck gitu kendaraannya.
1: Itu jalannya udah betul loh yang kemarin.
0: Nah, aku udah lama nih gak lewat dari Tiban.
1: Oh iya, kok biasanya kan sering kesana, Din?
0: Iya, tapi aku udah lama banget gak main-main kesana ke Batam Center aku sekarang.
1: Ngeri.
0: Iya, maksudku tuh daerah-daerah sini kan udah masih, maksudnya kafe-kafenya baru buka di daerah sini kan.
1: Iya, ada Pak Pulici.
0: Iya, barusan lewat ya.
1: Oke lah, baik. Aman ya berarti.
0: Aman ya. Kalau kita lihat coba dari Tiban yang dari sisi lainnya. Oke, ini sebenarnya kalau nggak salah tuh ini Casablanca ya, nggak kebuka.
1: Nah, ini di Shortlink.
0: Betul, tanjakan Shortlink terlihat juga lancar ya dan cerah.
1: Oh iya benar.
0: Cerah hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Ini rame nih di Madani.
1: Udah mulai rame ya.
0: Udah mulai rame ya, tapi walaupun ya belum ada tanda-tanda stuck di sana, belum ada kemacetan.
1: Mm-hmm.
0: Begitu juga ini di daerah lampu merah simpang Bank Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Bank Indonesia juga ya biasalah pagi gimana sih, ya kan? Maksud aku tuh gimana sih kalau misalkan lampu merah gitu.
1: Oke, okay, ini di
0: Pos Damkar, ini arah menuju ke, ini yang menuju ke Batam Indo, ini yang menuju ke Eco Square.
1: Oh iya kah?
0: Atau ini yang
1: kebalik?
0: Ini yang menuju ke Square, ini yang menuju Batam Indo.
1: Eh nggak tahu juga sih aku
0: Ini hutan mana ya?
1: Nah makanya apakah ini yang ke Eco Square?
0: Feelingku sih
1: ini.
0: Ini.
1: Ah ya udahlah.
0: Kayak ini tuh daerah-daerah Temenggung gitu.
1: Oh iya iya.
0: Iya, ini juga dua arah ramai lancar ya pagi hari ini.
1: Oke. Okay.
0: Tadi juga aku mau lihat di simpang Kuda.
1: Ini semenjak lebar tuh seneng kok ngeliat itu bersih yeah, gitu ya.
0: Iya, bersih ya kayak nyata gitu jalanannya ya.
1: Selama ini gaib ya.
0: Ngambang.
1: Aduh.
0: Ya jadi memang ini belum ada banget tanda-tanda kemacetan. Jam segini biasanya udah mulai rame ya.
1: Kalau jalannya belum kemarin belum dilebarin tuh macet di.
0: Apa hari Jumat orang santuy?
1: Kayaknya mungkin masuknya jam 9. Tapi anak sekolah tetap gak sih?
0: Anak sekolah sih harusnya sama-sama aja ya.
1: Iya sama aja gak ada. Inilah weh awal bros.
0: Kan gak kebuka tadi Niha.
1: Kayak mana
0: ya. Kan biasanya di sini ya yang memang terlihatnya.
1: Iya itu pasti
0: SP Boto Aji juga gak kelihatan loh.
1: Kayak mana nih di sub. Bapak-bapak di sub.
0: Tolong dong dengarkan ini jeritan hati kami. Selama ini soalnya belum ada, gak ada yang dengerin ya.
1: Iya.
0: Jadi coba mana tahu suara-suara ya, rintihan-rintihan. Hati-hati para jomblo ini ya.
1: Iya kan, aduh.
0: Ada yang mendengarkannya, berbaik hati barangkali ya.
1: Nah boleh deh Tom Prodo atau kamu yang lewat Simpang Casablanca, lewat mana lagi SP Batu Aji
0: SP
1: tadi.
0: SP Batu Aji sih yang paling best yang kita tuh butuh banget informasinya.
1: Boleh di spill guys.
0: Karena biasanya di sana yang rame-ramenya ya.
1: Betul.
0: Kamu bisa banget nih DM, entah itu foto, video juga boleh. Tapi biasanya banyak juga loh yang story terus mention ke kita.
1: Iya Masya Allah, terima kasih banyak guys.
0: Iya kan. Silahkan Om Pro 2 laporin dulu pagi hari ini gimana
1: iya,
0: kondisi jalanan ya.
1: Betul. Oke, kita tungguin. So keep stay tune on
0: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Produk FM teman terbaik kamu.
1: Ada BSB, Shape of My Heart.
0: Ini lagu-lagu hits lagi ya.
1: Demi
0: A Title.
1: Ini itu udah sekarang 2026 ya?
0: Iya.
1: 26 tahun yang lalu, Din.
0: Dirilisnya wow, tahun 2000.
1: Pas
0: banget.
1: Iya.
0: Wow.
1: Berarti anak-anak yang lahirnya 2000 udah 26 tahun.
0: Wow.
1: Anda kita, apa, Din? Anda
0: kita
1: fosil.
0: Purba. Purba banget.
1: Aduh. Yeah. By the way, selamat pagi untuk kamu yang udah on the way. Kalau masuknya jam 8 baru on the way jam segini, pulang aja kata aku ya.
0: Kenapa?
1: Cari more bag.
0: Enak
1: ngopi
0: sarapannya di sana. Suka lagi ya. Bisa melipir dulu, ada yang bisa melipir loh.
1: Bener.
0: Bahkan ada yang kerjanya malah di tempat sarapan.
1: Iya kan, WF apa namanya? WFC.
0: WFC.
1: Work from
0: cafe.
1: Iya. Cafe shop. Asik.
0: Cafe shop. Iya iya ya. Boleh tuh ya dicoba. Kita nanti bakal siaran ke cafe juga nanti.
1: Boleh. Jadi buat yang mau ya kan punya cafe yang mau kita apa, Din?
0: Kunjungi ya.
1: Ya kan mau kita luluh lantahkan.
0: Boleh, kita pora-porandakan ya. Habis itu langsung deh pada bertanya-tanya pada pelanggannya.
1: Takut.
0: Ya ini kenapa ini ada manusia-manusia fosil datang.
1: Capek deh ya. Oke, ini dari siapa tadi? Dari ini cuy, siapa namanya? Ada info lain dari Kak Nuriana.
0: Ah. Dia bilang lapar Min tiap hari macet. Jadi ceritanya itu aku gak pernah sarapan dari rumah. Takut sakit perut di jalan. Gak tahu mau kemana singgahnya.
1: Jujur iya lagi.
0: Sama lagi ya kan? Apalagi kalau misalkan bangun tidur tuh gak langsung nyetor gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Iya iya iya iya ya.
0: Itu aku agak sangsi kalau mau makan. Kalau misalkan mau acara atau mau berpergian.
1: Bener gitu. Setuju. Makanya bersyukurlah kalau misalnya kita bangun pagi tuh langsung mules, Din.
0: Iya. Aku malah kadang kebangun tuh karena mules.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Kadang yang kayak gini nih, macet, terus ada acara-acara penting gitu. Kita udah berusaha untuk menyetorkan dia, tapi dia tidak keluar.
0: Tidak keluar. Dia masih malu-malu.
1: Jorok banget.
0: Masih ngintip.
1: Nanti pas sudah makan-makan dia corong baru sibuk.
0: Iya. Ya kan? Padahal kita lagi ini ya, lagi maksudnya ya susah buat ke ininya gitu. Kayak dia bilang tadi kalau misalnya macet-macetan gimana tuh?
1: Nah makanya mau kemana dia singgah?
0: Gak mungkin banget kan tiba-tiba ya kan? Buka berhenti tepi jalan terus ngais-ngais pasir. Kan gak mungkin dia.
1: Emang apa? Kucing?
0: Wala. Iya mana tahu kan.
1: Mengais banget ya Allah.
0: Iya pakai kaki. Belakang lagi dia kais-kais.
1: Kayaknya pengalaman banget deh cuy.
0: Iya aku sering lagi memperhatikan kucing.
1: Capek banget gue.
0: Kucing ya.
1: Oke guys, jadi hari ini temanya karena semalam udah tanggal 20. Kok udah bayar-bayar belum, Din?
0: Udah, aku kan ini auto debit.
1: Oh, kayak mana tuh auto debit maksudnya?
0: Jadi dia langsung auto ya kepotong kayak gitu. Jadi ada beberapa pembayarannya itu dia auto debit. Jadi aku satu rekening yang khusus buat pembayaran semuanya gitu.
1: Tapi amit-amit, Din. Amit-amit kayak misalnya kalau saldo lagi enggak cukup. Kayak mana tuh dia auto motongnya?
0: Nanti dia ada ini apa notifikasi kekurangan dana kata dia.
1: Ah gitu.
0: Mau pinjol.
1: Coya.
0: Enggak, jadi kayak kekurangan dana, kena denda misal kayak gitu. Oh, berarti kita oh ya udah berarti harus transfer lagi atau ya top up lagi gitu.
1: Oke, gitu. Tapi kalau di rumah kau tuh listrik bulanan atau token?
0: Bulanan.
1: Bulanan.
0: Heeh.
1: Oke, tapi kalau
0: aku bahkan duit sampah tahunan ku bayarkan. Karena aku jarang di rumah kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Gue bayangin kalau misalkan dia nungguin aku kapan ada yang di rumahnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Gak pernah aku di rumah siang hari, malam baru aku di rumah kan.
1: Yang biasanya yang mungut-mungut itu kan siang-siang ya datangnya.
0: Iya, siang. Jam kerja mereka.
1: Berapa jadi, di rumah kau uangnya?
0: Uang sampah.
1: Nah.
0: 9.000 apa 19.000 gitu
1: sebulan.
0: Ya? Sebulan.
1: Jadi kau bayar setahun.
0: Aku bayar setahun.
1: Mantap.
0: Aku transferkan. Sama kayak duit keamanan.
1: Mm-mm.
0: Juga aku bayarkan langsung full kayak misal per 6 bulan gitu atau ya per 6 bulan sih terakhir aku bayarnya.
1: Ih, mantap.
0: Karena ya kasihan aja kan kalau misalkan mereka kayak ya kok tengoklah rumahku kayak mana, teras tahun sekali ku cuci.
1: Ih,
0: kayak enggak ada orang kan rumahnya. Untungnya listriknya ku matiin lampunya pagi-pagi gitu kan. Kalau menyala terus pasti orang mikir kayak ini rumah kosong nih kayak
1: gitu deh kan. Agak ngeri sih rumah dinding itu.
0: Eh tapi rumahku siang-siang dijadiin taman bermain oleh anak-anak ya.
1: Karena seru, Din. Karena ya, kan tinggi kan.
0: Tinggi terus kayak tempat-tempat mereka ngumpet gitu loh.
1: Iya.
0: Tiba-tiba aku balik ada sandal kiri tinggal. Seru banget dah rumahku ya.
1: Jangan-jangan anaknya itu hilang kemana, Din?
0: Enggak lah, mungkin ya emang ini aja sih.
1: Sedot ke kamar gue kayaknya. Ih,
0: jangan itu dong, ngeri banget. Eh tapi aku lately kayak mana sering lagi kayak kena panggil tapi gak ada orang.
1: Serius?
0: Itu kenapa menurut kau?
1: Ya iseng aja kali, panggilnya gimana dulu? Panggil nama atau om gitu?
0: Enggak, panggil nama atau kadang suara, kadang ketokan.
1: Tapi pas kau keluar gak ada?
0: Gak ada, kau pikir aku berani buat keluar kayak gitu. Aku dengarkan diam, oh gak ada. Berarti ya udah nggak ada
1: ya, abang penunggunya aja lagi iseng.
0: Ih, ngeri banget.
1: Kata orang dulu tuh kayak gitu.
0: Oh, kalau dijawab masuk dia
1: pokoknya diem aja. Coba aja sih kalau dulu.
0: Takut banget. Jadi kayak kok pernah kan kayak tiba-tiba tuh kayak kebangun maksudnya tuh kayak kok ada yang manggil. Tapi aku tuh tipe orang yang nggak langsung nyaut kayak aku diam dulu. Ada panggilan kedua nggak kayak gitu? Ternyata nggak ada.
1: Oh, berarti mungkin hanya perasaanmu saja.
0: Oh, mungkin
1: lagi
0: lah ya.
1: Kalut ya kan.
0: Kalut banget enggak tuh ya. Oke deh Tom Bro 2, obrolan kita hari ini ngebahas apa tuh?
1: Ini kita ngebahas token listrik sama bayar per bulan. Tapi menurut kau prefer mana, Din? Kok lebih pilih bayar per bulan ya kan, kayak tiap bulan sekian atau kayak sesuai dengan kebutuhan? Kalau aku jujur in this economy kayaknya aku akan milih token.
0: Lebih apa? Karena kok bisa berhemat kalau misalkan token kayak gitu?
1: Bisa, karena sesuai pemakaian aja gitu. Kalau
0: udah posting belum sih videonya?
1: Udah.
0: Kok nggak ada?
1: Kan
0: ya?
1: Kau udah repost sih.
0: Iya, tapi kok nggak muncul ya?
1: Sekarang tuh IG memang beda, dia ya pak, itunya tuh nggak jalan tapi langsung plek gitu.
0: Iya kan?
1: Yang di atas putih-putihnya itu.
0: Bener. Nah, kamu yang tipe mana nih Tom Pro 2? Bayar per bulan atau token gitu ya? Kalau kata Zali tadi, token tuh lebih bisa kita menghemat gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kayak sesuai. Ini kan berarti di tanggal-tanggal segini kan ini krisis moneter banget nih ya kan. Terus kayak ya udah deh isi segini aja dulu gitu kan. Terus bisa kita kontrol aja gitu.
0: Iya, pemakaiannya.
1: Iya, gitu ya.
0: Yang mungkin biasanya kayak AC nonstop jadinya kayak ya udah deh pas tidur aja.
1: Betul.
0: Bisa. Betul. Aku tuh karena memang udah bawaan sebelumnya udah bayar bulanan.
1: Iya, jadi ngikut lah ya.
0: Ngikut.
1: Tapi pernah kok bayar apa beli-beli token?
0: Pernah di rumah mamaku di kampung pakai token.
1: Token ya.
0: Bahkan kadang aku dia di kampung, aku di sini ngisinya.
1: Ya emang gitu sih, sama sih dia.
0: Iya kan, kayak
1: jujur sama.
0: Bisa nggak kau isiin dulu itu? Kayaknya udah bunyi tuh kan. Ya untungnya kan kita catat segala macam kan gitu. Karena orang tua ya kadang kurang aware kan, entah taruh mana tiba-tiba lupa.
1: Betul,
0: dia.
1: Betul, setuju banget.
0: Jadi kayak yaudah aku notes kayak gitu. Oh yaudah isi kayak gitu.
1: Iya gitu.
0: Lagi aku seru sih isi-isinya. Kayak isi-isi pulsa kan dia.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau masukin nomor tuh langsung ada nomor namanya kan.
1: Iya betul.
0: Dan sesuai kayak gitu.
1: Jadi nggak mungkin salah kalau namanya sesuai. Iya.
0: Tapi token kalau kayak kita di kota sama di kampung tuh beda nggak sih? Maksudnya mahal murahnya gitu.
1: Enggak tahu ya Din.
0: Sama kah?
1: Karena
0: di kampung murah kayaknya.
1: Enggak tahu juga sih aku.
0: Aku kalau ngisi mamaku paling 100-an.
1: Dan itu lama pasti kan?
0: Iya, untuk sebulan.
1: Segitu memang. Iya, aku juga kayak gitu. Jadi aku tidak pernah membiarkan makku itu beli sendiri.
0: Karena ya mereka jadi susah juga.
1: Jadi enggak tahu juga harganya di sana tuh kayak mana.
0: Enggak, maksudku kalau kayak di Batam nih kayak Egi token kalau enggak salah.
1: Token ya dia ya.
0: Iya. Itu apakah lebih besar juga kan dia?
1: Enggak tahu lagi kemarin aku.
0: Tapi menurutku lebih besar sih, karena kan kayak di kota kan ada pemakaian AC segala macam.
1: Oh, iya
0: di
1: juga.
0: Kampung kan yang
1: di kampung orang-orang kipas ya?
0: Ih, malam dingin banget.
1: Iya sih, masih asri ya.
0: Iya woy, kayak kok kalau udah makin subuh itu udah berasa di puncak ya.
1: Ya ampun, seru banget lagi.
0: Puncak kehidupan. Dingin banget. Jadi kayak gak bisa kalau pasang AC itu buat apa kayak gitu.
1: Oh iya juga sih. Iya iya iya ya. Seru deh.
0: Iya. Jadi kamu yang mana nih teman Pro 2?
1: Bener
0: tipenya? Iya.
1: Langsung
0: kayak sama kayak aku. Karena memang udah bawaannya udah bayar bulanan ya. Bulanan.
1: Yes. Atau kamu pilih yang token.
0: Nah kamu langsung aja vote di Instagram kita di @pro2batam.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

0: Produk FM, teman terbaik kamu.
1: Waduh, gila, blue.
0: Kenapa sih diblurin?
1: Kata Egy, ini filosofi dari lagu ini tuh, Din. Jadi
0: gak jelas.
1: Bukan blur yang blur gimana-gimana. Jadi di saat kita kayak kangen someone gitu kan, kita ngeliat fotonya, mata kita berkaca-kaca ngelihatnya, makanya jadi blur. That's amazing, kata aku. Keren banget analogi Egy, ya kan.
0: Ternyata begitu
1: sedalam ya, itu
0: makna blur itu ya. Aku malah mikirnya kayak enggak jelas gitu
1: ya kan.
0: Kayak ya udah hilang timbul atau ya masih ragu segala macam kayak gitu.
1: Makanya ternyata, fun fact ya seperti itu.
0: Kita blur karena mungkin sedih.
1: Iya, sedih. Dan tak banyak yang kulihat gitu kan. Jadi pas kau nengok foto mantan kau tuh kayak langsung kaca-kaca, jadi blur gitu di kita lihat, ih keren banget ya.
0: Kalau kata Egy, kau kan nggak punya mantan, Din.
1: Hanya aku yang tahu.
0: Iya. Oh gitu cerita.
1: Cerita di balik lagu Foto Kita Blur.
0: Iya. Ya lagi banyak konser ya, bentar lagi.
1: Oh iya, bentar lagi September apa? Mellow Vile
0: dulu baru Sonria Fest.
1: Yang
0: kalau nggak salah barengan loh mereka di bulan yang sama.
1: Yang sama kita apa Mellow?
0: Mellow Vile dulu yang ada Mahal ini kan.
1: Ada Raisa.
0: Wah, itu line up-nya best ya.
1: Best bro. Sih. Terus Viera apa
0: lagi? Viera, terus ada
1: Nadine Amiza.
0: Wah, Ibu Peri. Itu kok bakal lihat nanti banyak banget
1: apa?
0: Fans-fansnya dia nanti yang bawa pakai bunga-bunga matahari. Dan cantik-cantik loh mereka, effort gitu maksud.
1: Iya.
0: Mereka effort dengan stylenya mereka gitu, kayak
1: seru banget lagi.
0: Seru.
1: Dan beberapa lagu Nadine juga aku hafal sih.
0: Iya, apa?
1: Rayuan
0: perempuan gila.
1: Bun hidup berjalan.
0: Iya.
1: Bun ya kan.
0: Betul.
1: Bener kan? Lainnya iya. Bun kan?
0: Aku ingatnya Bun juga sih.
1: Bun.
0: Ataupun
1: nggak tahu Bun lah kayaknya.
0: Bun hidup bisa jadi sih. Ini gimana sih penyiar radio nggak tahu lirik lagu ya?
1: Aduh, gimmick guys, gimmick biar kalian terpancing.
0: Masa nggak tahu sih kan?
1: Itu.
0: Masa sih nggak tahu Bun?
1: Itu tujuan kita sebenarnya.
0: Iya, sebenarnya kita tuh ya pura-pura gitu.
1: Iya, pura-pura gitu ya kan? Oke, untuk tema pagi ini yang ngevote bayar per bulan itu lebih banyak.
0: Wow.
1: 75%.
0: Why? Kenapa?
1: Oke, ini gak ada yang spill alasannya yang per bulan, tapi yang token ada katanya. Per 2 hari aku isi 100.000.
0: Wow.
1: Wah, engkau ngapain?
0: 2 hari 100.000 berarti sebulan
1: berapa tuh?
0: Wah, 1 juta setengah.
1: Dia buka usaha laundry apa gimana 2 hari?
0: Iya, 1 juta setengah.
1: Iya kan? Mm-mm. Gede loh itu. Rumah kau segitu enggak kan?
0: Rumahku yang ini sekarang. Enggak, 400-500.
1: Kalau 2 hari sekali 100.000, Uma ngapain we?
0: Tapi itu gede sih. Maksudku hitungannya itu gede. Kayak di rumah kakakku emang jutaan juga. Tapi iya emang kan? Ada berapa? 5-6 kamar.
1: Iya
0: gitu. Jadi ya emang itu gede sih.
1: Make
0: tapi
1: sense.
0: Menurutku kayak kalau di gitu emang token ya?
1: Ada juga loh, Din.
0: Oh iya?
1: Karena
0: tapi kayak effort banget gak sih ngisinya sampai dua hari lagi?
1: Ada, jadi aku sebagai ex pegawai selamat datang, selamat belanja.
0: Iya.
1: Aku pernah dapat bukan konsumen ya, Kak. Ya, konsumen lah namanya.
0: Iya, customer.
1: Customer gitu ya. Dia isi 1 juta. Jadi aku tanya, ini buat berapa hari bude? Sebulan katanya gitu.
0: Oh.
1: Ada langsung isi 1 juta plek gitu.
0: Wow, token itu emang ada beda versi ya. Maksudnya itu kayak cuman versinya aja gitu beda sama bulanan gitu kan.
1: Iya, plus minus sih sebenarnya tergantung kebutuhan aja.
0: Nah, kamu tipe yang gimana teman produa ya? Karena ada yang enggak mau ribet, yaudah deh bulanan gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi aku enggak tahu nih settingnya itu dari awal apa gimana pada saat pemasangan apa emang udah bawaan rumahnya gitu.
1: Iya, okay. Karena kalau rata-rata kan rumah baru sekarang tuh ya udah apa? Baru kayak KPR gitu-gitu tuh kan token semua rata-rata, Din.
0: Oh,
1: ya.
0: Nice ya.
1: Nah, rumahmu ini kan termasuk yang ya udah lama ya.
0: Emang rumah lama, iya. Jadi, perumahan lama maksudnya.
1: Iya, jadi jarang ada yang
0: benar-benar.
1: Makanya kan kayak kalau kita telat itu kan katanya apanya gitu yang dicabut. Nah, itu mau ngurus lagi supaya bayar per bulan itu katanya ribet, mahal. Oh. Jadi orang memilih ganti pakai token gitu.
0: Kalau token ya udah mati-mati gitu ya.
1: Iya, gitu.
0: Tapi kalau bulanan enggak bayar ya udah.
1: Entah apanya diangkat aku enggak tahu.
0: Enggak mungkin ya rumah kita.
1: Ya Allah, ya enggak tuh. Kebayang enggak tuh rumahnya diangkat?
0: Ya ada loh rumah-rumah di daerah mana ya? Daerah Makassar apa di mana gitu ya, rumah panggungnya emang diangkat gitu.
1: Oh iya.
0: Iya. Jadi kayak satu kampung tuh gotong royong buat, tapi rumahnya itu rumah ini ya, rumah apa? Panggung ya. Gitu diangkat rumahnya.
1: Oh my god, seru banget lagi. Takut banget rumah
0: takut
1: gue.
0: Takut banget. Kalau gitu aku coba telat sehari deh diangkat. Malah tau pindahnya pindah ke daerah-daerah elit gitu kan.
1: Ya Allah,
0: malah dipinggirkan.
1: Di mana sih ini tempat elit, Din?
0: Elit,
1: perumahan elit.
0: Ya,
1: sebutin salah satu
0: kayak suka jadi.
1: Oh, suka jadi itu termasuk elit ya?
0: Elit.
1: Oh iya,
0: perumahan lama yang elit gitu. Terus kayak perumahan yang dekat, kalau yang barunya itu yang daerah Sotling.
1: Oh iya, itu kayak rumah-rumah
0: sama di dekat, ini tau. Dekat ya area Sotling itu katanya ada kemarin sempat viral, temanku bilang perumahannya itu tuh bagus banget kayak di Eropa gitu. Kali iya, masuk perumahannya.
1: Iya. Terus kan aku tuh pernah lihat dia ada dari arah-arah Sotling juga Din kayak.
0: Iya.
1: Yang tanjakannya tinggi banget itu loh. Itu perumahannya.
0: Kalau ini cerita sama kawanku tuh bukan. Apa sih? Buana Permata atau apa gitu. Tapi yang kok kau bilang tadi tuh aku tahu dari tepi jalan tuh kelihatan kan.
1: Itu tinggi kali loh Din.
0: Iya, rumahnya best itu.
1: Kok
0: itu
1: nampak orang ya. Maksudnya tinggi banget gitu.
0: Iya, temanku ada sih. Masalah satu ini yang tinggal di situ.
1: Ih, luar biasa kayak rumah-rumah di GTA kalau kau main PS gitu ya. Tuh kan. Dia rumahnya kayak gitu di
0: cakep tanjakan-tanjakan.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Ih, best banget ya. Maksudnya best tuh kayak enggak perlu kau ke kafe buat nengokin view gitu.
1: Itulah makanya. Apa sih orang-orang kerjanya apa sih kok duitnya bisa banyak gitu ya, Din ya?
0: Privilege sih kayaknya.
1: Oh iya juga. Orang tuh have ya.
0: Orang have orang itu have emang
1: dari dulu ya.
0: Dari lahir gitu ya.
1: Ya kan kita yang perintis ini kayak aduh kok gak kaya
0: mungkin kaya bisa gitu sih setahap itu. Tapi yang menikmati mungkin bukan kita lagi. Next generation yang menikmati.
1: Mending gak usah lah aku yang mau menikmati kok. Enak kali generation aku nanti ya kan.
0: Iya.
1: Aku pengen panting ya kan.
0: Kita dulu ya
1: kan. Iya, kita dulu harus menikmati.
0: Kok pernah gak sih ngelihat yang video-video yang kayak misalkan kau ini ngebangun rumah semewah-mewah ini. Lah 20-30 tahun kemudian siapa yang nempetin rumahnya? Gak tahu kan?
1: Iya sih.
0: Bukan kita yang nempetin lagi gitu.
1: Iya sih.
0: Kan ada tuh pokoknya bangun-bangun rumah sebagus mungkin segala macam. Terus ternyata nanti 20-30-40 tahun lagi kan bukan kita lagi. Bahkan mungkin orang itu udah gak kenal sama kita lagi. Kenapa? Karena cucu-cucu kayak gitu loh, paham gak sih?
1: Oh iya. Udah jauh
0: jaraknya. Udah jauh jaraknya.
1: Gitu.
0: Jadi ya itulah yang namanya YOLO.
1: Tapi rumah-rumah orang kaya gitu dia bulanan ya Dini?
0: Ya Allah.
1: Masa
0: kalau token
1: bunyi mulu.
0: Maksudnya capek di ngisinya gitu sih. Ya mending kayak bulanan sekali berapa biayanya.
1: Iya. Oh, seru banget.
0: Seru.
1: Boleh deh.
0: Boleh ya kalau kita ambil satu rumah di sana.
1: Takut banget.
0: Oke, okay, nomor 2 sambil kita tungguin juga kamu tipe yang mana nih? Bayar token kah atau bayar bulanan? Langsung aja kamu cek Instagram kita ya
1: di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Emang kita terbaik?
2: Ya dong. Nggak ada
3: karena yang... kita selalu menemani teman berdua ya.
2: Yang gabut di jalan.
3: Iya, untuk mama-mama kayak aku kayaknya bulan udah
2: sabar lah langsung aja kau ah.
3: Karena ini kan udah mau terakhir.
2: Oh iya juga, dari Aka.
3: Aka CEO bilang gini, untuk mama-mama kayak aku kayaknya bulanan udah paling bener lah ya. Karena biar sekalian kan bayar SPP anak, catering, sama bis antar jemput sekolah.
2: International school.
3: Ya nggak tahu sih di mana aja bisa buat antar jemput sekolah.
2: Oh iya ya, aku
3: iya. Aku dari SMP antar jemput, iya bis. Yang ada rooftopnya. Jadi lah dia mah U aja, padahal itu mah bis biasa. Enggak.
2: Dia
3: udah kebuka loh atasnya. Iya loh, kan angkot-angkot zaman dulu tuh ada kebuka atasnya, bisa dibuka.
2: Masa sih, Din?
3: Iya,
2: yang enggak, mana?
3: Tapi enggak, bukan angkot ya, maksud tuh kayak mini bus gitu loh. Tahu enggak sih, Daf? Tahu kan, ada atasnya gitu, bisa dibuka gitu.
2: Oh iya.
3: Jadi kami berdiri diri, nanti kena marah sama supirnya.
2: Hei, duduk.
3: Tapi kan namanya bocil SMP mah.
2: Gas aja.
3: Bodo ya. Amat ya. Oke, jadi kalau Kak Cynthia ini ya sama sih. Pilihannya itu yang mending bulanan, apalagi kalau bisa auto debit.
2: Kalau bisa.
3: Kalau bisa.
2: Tapi keren kan, sih auto debit tuh memang udah pasti kebayar ya, enggak ada.
3: Iya. Kok gitu jadi ya. Udah kok iniin masukin dananya berapa udah sesuai tuh sama jumlahnya begitu.
2: Baiklah. Oke, terima kasih Aka.
3: Aka, terima kasih.
2: Kita nak pergi dulu .
3: Tengokkan nanti ya story kita ya. Titi sampai nanti ya. Tuhan.
2: Iya, soalnya Pro 2 goes to titi pokoknya.
3: Iya. Ya,
2: hari ini
3: inisialnya tim... Bintan. Itu inisial ya namanya ya.
2: Enggak ini loh,
3: enggak surprise.
2: Enggak surprise.
3: By the way, tempat penginapan kita itu sebenarnya dia ada di beberapa kota kan? Iya kan, kayak di Pekanbaru gitu. Jadi dia nih apa? Ada grup juga kan sebenarnya. Begitu.
2: Oke lah, teman Prodo, thank you so much yang udah dengerin, yang udah vote tema di Spada barengan aku sama Dindin pagi ini.
3: Yep. Total berapa sih yang paling banyak tadi apa ya?
2: Per bulan. Jujur li per bulan.
3: Kayaknya menurutku karena mungkin mostly orang-orang masih yang bulanan kan.
2: Iya, ini 80% weh.
3: Oh.
2: Paling banyak.
3: Di ini rumah kok apa, Daf? Bulanan apa token? Bulanan masih.
2: Berarti mode iya. Tipe rumahnya ya?
3: Iya, karena kan bawaan dari rumah biasanya.
2: Betul.
3: Gitu. Kecuali benul kalau bahasa zaman ada sekarang.
2: Benul
3: kecuali perumahan baru kali ya.
2: Betul, ya, yang kayak KPR-KPR baru dibangun. Nah itu udah pasti token tuh.
3: Iya. Oke deh teman Pro 2, terima kasih yang bekerja hari ini, selamat bekerja. Yang WFC hari ini juga semangat untuk sambil nongkrongnya ya kerjanya.
2: Iya benar, tetap kerja walaupun nongki ya kan.
3: Iya, itu kayak mana ya fokusnya. Kalau aku mah lihat kiri kanan ya. Nggak kerja lagi ya. Liatin orang aja.
2: Aduh. Ya udah deh kalau gitu aku pamit.
3: Aku pamit.
2: Aku siapa?
3: Aku Dindi.
2: Aku Zaldi.
3: Bye-bye.

Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia. Produ FM. Semen terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Pro 2 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Nini dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

lagu lama tetap juara. Hit Rewind. Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Nih aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 siang. Duh, masih lama coy. Masih setengah perjalanan ini ya, Wak. Jadi buat yang mau request, ini kayaknya waktu yang tepat ya, teman Pro 2. Tinggal disebutin aja judul lagu sama nama penyanyi. Nah, ini sudah ada yang request pengen denger lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu dong, Kak Denok. Buat Kak Denoknya Happy Working. Thank you buat kamu, siapa aja yang tidak ada namanya tadi ya, requestnya by WA, terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya. Terus juga teman Pro 2, sudah ada juga request yang masuk barusan pengen denger lagunya Miley Cyrus End of the World dong, Kak Denok. Ada dari Chika dari Instagram barusan ya, thank you Chika. End of the World dari Miley Cyrusnya sudah aku siapin, ditunggu aja. Berarti dua lagu ya teman Pro 2. Tadi ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara sama Miley Cyrus yang End of the World. So check this out, aku masih bakalan nunggu request yang lain di line interaktifnya Pro 2. Ditunggu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian. Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tadi udah aku puter ya beberapa ya teman Pro 2. Terima kasih buat yang sudah request, yang belum sempat lagunya diputer mohon maaf. Lagunya mungkin gak ada di bank lagu kita atau tidak masuk segmen musiknya Pro 2. Jadi bisa diganti ya, mumpung masih ada waktu. Dan ini aku mau puter satu lagu request dulu ya teman Pro 2. Ada dari Christian, pengen denger lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha dong Kak Denok. Terima kasih NP Working katanya. P Working juga deh buat kalian semua ya Pro 2. Oke, tadi satu dulu ya, sambil kita tunggu request-request yang lain. Enjoy this one, I'll be back soon with another request at Pro 2 Hitlist.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Tidak terasa waktu itu ya Besti. Sudah mau jam 12 siang aja, berarti apa? Berarti aku harus menutup Pro 2 Hit List kita di siang ini. Thank you sekali lagi, makasih. Terima kasih banyak buat kalian yang udah request. Dan mohon maaf lahir batin ya Wak, yang requestnya belum sempat aku putar. Nah semoga nanti besok atau kapan next episode Pro 2 Hit List kita udah punya lagunya, atau mungkin bisa request lagu yang lain ya teman Pro 2. Jangan lupa selalu untuk pantengin Pro 2 Hit List, karena kalau lagu kamu masuk kategori top 40, whether itu lagu Indonesia atau lagu barat, nanti bakalan terakumulasi guys di Pro 2 top 20. Jadi request kalian itu langsung akan berimpact ya pada posisi tanggal lagu di Pro 2 top 20. Jadi siapa tahu kalian pengen lagu favorit kalian tetap di atas atau naik meroket, banyak-banyakin request di Pro 2 Hit List. Itu dia caranya, oke? Okay? Tapi karena sudah mau jam 12, udah mau azan zuhur juga, aku break sebentar. Nanti aku balik lagi setelah azan salat zuhur ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, keep tuning in with me at Santai Siang for the next segment. Terima kasih untuk Pro 2 Hit List. See you again next soon.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: fix ya. Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya, bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, welcome to Sore Ceria bareng sama Yudi Semen kamu. Mudah-mudahan sehat-sehat ya dengan cuaca yang kayaknya hari ini ya udah mulai terbiasa kayaknya ya dengan panas-panas begini teman Pro 2. Hari Jumat nih, banyak yang mungkin sudah mulai siap-siap mau pulang kerja jam segini. Atau bahkan mungkin ada yang WFH hari ini teman Pro 2 ya. Yang katanya sih lebih repot kalau kerja di rumah. Bener gak sih? Apalagi buat yang sudah punya keluarga katanya di rumah WFH lebih repot. Gitu katanya kalau kerja. Ya bener gak sih? Kan pasti kerja ya. Kalau WFH pasti kerja ya di rumah ya. Gak mungkin kan sambil tidak bekerja, sambil mungkin jalan gitu, mungkin menghabiskan waktu mungkin kemana sama keluarga kan tidak mungkin. Pasti bekerja kan karena WFH kan ya. Karena kan work from home katanya, bukan work for holiday. Ya gak sih? Ini nomor 2. Aku masih nemenin kamu sampai nanti sore ya. Jadi pasti stay tune di 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. And this Bruno Mars with If I Knew.

Pro 2 bersama teman terbaik kamu, Tomo Pro 2. Ngikutin kaos Aju juga sih, ini rapi banget ya. Ini yang menarik buat aku adalah, jadi ada nambah pengetahuan nih buat kita. Aku jadi tertarik, pengen tahu, karena gak punya mobil listrik kan ya. Apakah memang mobil listrik itu tidak bisa didorong-dorong gitu? Ini kan aku sempat bingung loh, katanya kan kaos Aju ini dia beli mobil baru ya kan, mobil listrik. Yang gak usah sebut mereknya lah, bisa di searching ada ya. Pokoknya main premium sih itu, harusnya gitu kan. Dan dia katanya udah tanya ke salesnya, katanya bisa gak parkir paralel gitu kan. Bisa katanya. Nah dalam pikiranku parkir paralel tuh apa? Kan parkir paralel tuh yang kalau parkirnya lurus-lurus gitu ya. Yang kalau di sini tuh di Greenland tuh harusnya parkir paralel. Yang sulit kalau menurut aku adalah biasanya kita parkir paralel di antara dua mobil gitu kan, harus pas mundurnya. Tapi ternyata bukan itu maksudnya. Nah si Ajuju ini ternyata tinggal di apartemen yang lahan parkirnya terbatas. Jadi parkir paralel yang dimaksud di sini adalah parkir ya, parkir nggak di tempat parkirnya gitu, yang parkir posisi paralel gitu, tapi bisa didorong-dorong mobilnya karena ada satpam yang mindah-mindahin gitu. Jadi parkirnya memang nutupin parkir orang lain, mobil orang lain, tapi dinetralin buat didorong, dipindah-pindahin gitu. Dan ini kayaknya kalau di Jakarta sih lumayan lazim ya, kadang di tempat-tempat tertentu gitu, tempat nongkrong juga, kalau misalnya memang lahannya nggak ada, kita parkir gitu nutupin mobil orang, begitu orang mau keluar dia akan mundurin, didorong gitu. Kemarin ini dorong mobilnya gitu supaya yang bisa keluar gitu. Nah itu yang ditanya, katanya sih bisa, tapi ternyata begitu pada prakteknya error, baterainya mati katanya, terus juga banyak problem elektrikal segala macam. Karena EV ya, EV itu kan memang sensitif banget sih sama elektrikal. Aku sampai nyari sama ChatGPT dong, karena nggak punya mobil listrik. Mungkin yang punya EV, yang punya mobil listrik, boleh komentar kali teman Pro 2, bisa nggak sih mobil kamu tuh di dalam kondisi netral terus didorong kanan kiri, apakah itu direkomendasikan sama bengkel? Aku sampai nanya ke ChatGPT, ini aku suruh dia nyari data ya, lumayan banyak. Kata dia ada yang bisa dan ada yang tidak gitu. Pada prinsipnya katanya kalau bisa, kalau mobil listrik itu harus dalam posisi N, netral. Kadang ada yang bisa netral, jadi nggak masuk sama sekali ke motor penggeraknya. Dan electronic parking brake-nya harus di lepas, karena kan itu elektronik juga nih teman Pro 2 gitu. Dan memang tidak boleh terlalu sering katanya, karena ada juga caranya katanya. Jadi mobil listrik itu kalau baca buku panduan itu ada cara gimana kita untuk towing, untuk apa tuh namanya, derek mobil itu. Jadi yang disarankan adalah mobil ini jangan sampai ditarik atau bergerak roda penggeraknya itu menyentuh jalan, karena namanya motor listrik ya. Kalau belajar elektrikal dasar tuh ada tuh kayak gitu-gitu. Alah, berat banget belajar elektrikal dasar. Pokoknya kalau dinamo diputar itu akan ngasilin listrik lagi gitu. Nah itu bisa takutnya balik lagi ke si komponen-komponennya. Makanya menyebabkan si baterainya itu juga rusak, mati gitu. Kalau si Aju juga mungkin mirip kayak gitu ya. Maksudnya mungkin dia tanya di awal bisa parkir paralel apa enggak, itu ya gitu. Bisa enggak kalau parkir terus didorong-dorong-dorong gitu, terus aman-aman aja. Karena katanya dia sebelum memutuskan beli ini, dia udah nanya-nanya ke merek-merek lain, katanya tidak bisa gitu. Nah, ini kondisinya rame. Tapi ini yang jadi pertanyaan, apakah memang semua mobil listrik tidak bisa didorong-dorong sembarangan kayak gitu, atau mungkin ada mekanisme tertentu untuk beberapa merek yang bisa parkirnya paralel, bisa N, bisa netral gearnya, karena kayaknya gearnya kan nggak ada, nggak kayak konvensional ya, semuanya nyangkut di ininya, motornya itu yang langsung lengket ke roda gitu. Nah apakah bisa gitu, pertanyaannya sih itu teman Pro 2. Mungkin yang punya EV, punya buku panduan bisa dibaca, atau mungkin kamu punya EV tapi juga penasaran, kayaknya ada nggak di buku panduannya? Coba dibaca dulu buku panduannya teman Pro 2 ya. Kita beli kendaraan kan suka gitu ya, kita nggak pernah baca buku panduan. Aku juga ada buku panduan, simpen aja. Mungkin ada trouble kayak gini tuh jadi bingung kan. Nah itu teman Pro 2, kalau dari ChatGPT sih katanya ada yang bisa, ada yang enggak. Dan kalau disarankan sih ya, kalau memang harus didorong-dorong kayak gitu, jangan sering-sering katanya gitu teman Pro 2. Tuh jadi emang beda ya, harus penyesuaian. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Mungkin ada yang lebih paham juga, atau yang jualan mobil listrik bisa kasih komentar kali ya gimana.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Halo, apa kabar kamu? Tadi kita udah ngobrol dikit dan sekarang aku balik lagi dengan kamu teman Pro 2 di sore ceria. Hari ini aku gak sendiri karena kemarin-kemarin udah ada beberapa juga nominatus. Sekarang ada teman-teman dari Max One Batam Hotel. Kita sapa dulu dong. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Sore semuanya.
0: Waduh.
2: Halo sore.
0: Hari ini kita siaran bertiga ya. Betul. Aku bareng sama Rahma, markomnya Max One Batam, dan Bang Sony dari Director of Sales Max One Batam. Halo, selamat datang di Pro 2.
2: Halo Kak. Halo Kakak. Salam kenal.
0: Salam kenal. Ini teman-teman Pro 2 mungkin pernah ada yang udah pernah ke Max One Hotel belum sih? Ayo, ini baru ya hotelnya ya?
1: Hotel baru, benar.
0: Hotel baru tuh teman Pro 2, cuman tempatnya pasti udah pada hafal semua ya. Tempatnya tuh ya orang Batam pasti nggak mungkin nggak lewat situ, udah pasti udah pernah lewat situ, at least ya lewat, walaupun nggak tahu sebelah mana, tapi pasti lewat jalannya.
1: Benar, karena tempat posisinya kita itu pas di jalan lintasnya lah kalau orang-orang Batam mau ke Nagoya.
0: Mau ke Nagoya ke Jodo tuh kayak gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, lokasinya di mana sih Max One Hotel itu ya? Eh,

0: tulis terpampangnya tak besar-besar.
1: Max One Hotel.
2: Oke, okay. Itu kalau 2 jam sebelah kanan. Berarti kalau dari arah Nagoya mau lewat ke terowongan sebelah kiri dong,
0: sebelah
2: ya?
0: Sebelah kiri, benar.
2: Oke, itu aksesnya lumayan gampang tolong Pro 2 ya. Dan jalannya sekarang udah lebar.
0: Benar banget.
2: Enak gitu ya. Waduh, ini Max One Hotel baru katanya, tapi barunya tuh berapa lama? Setahun kah? 2 tahun?
1: Kita jalan 8 bulan sih, Kak.
2: Belum 8
1: setahun,
2: bulan?
1: Iya.
2: Wah, belum genap setahun ya?
1: Betul.
2: Nanti ulang tahun ada apa nih?
1: Ulang tahun?
0: Kita doakan.
2: Kita doakan.
0: Bersama-sama.
2: Gitu.
0: Benar.
1: Jadi nanti anniversary kita kan sekitar tanggal 12 Desember nih, Kak. Hmm. Tapi nanti bakalan kita ada acara lah sambil, kan sama dengan New Year's ya, Kak. Sama.
2: Oh iya, deket-deket ya, benar-benar.
1: Betul,
2: benar.
1: Nanti mungkin kita akan ada acara yang nanti kita ya cek lah di sosial medianya.
2: Hey, itu dia. Tapi nanti ya kita ya, cek. Nanti. Karena hari ini teman-teman dari Max One Hotel tuh mengasih tahu kita, teman-teman Pro 2. Kalau kamu mau staycation di Max One Hotel, ini banyak promo yang bisa kamu dapat. Apalagi ini Agustus, ternyata yang
0: benar.
2: Promo tuh bukan cuman F&B ya.
0: Iya benar.
2: Tuh dari hotel, dari Max One juga ada promonya. Di promo apa sih Rahma di bagus sini?
1: Nah untuk special promo nih kan udah ada tim sales nih bapaknya ya.
0: Nah,
1: ya.
0: Langsung diarahkan loh. Ya.
2: Pinter ngelesnya dia gitu ya.
0: Tahu cuinya hebat. Oke, untuk Max One sendiri di Agustus ini di kamar kita ada promo paket 24 hours.
2: Oke, apa tuh?
0: Check in jam berapa, check outnya kembali lagi di jam tersebut.
2: Oh gitu.
0: Di keesokan harinya. Itu start dari Rp718.000.
2: Oke, itu di bulan Agustus ini
0: bulan
2: aja.
0: Bulan Agustus ini benar. Itu spesial hari kemerdekaan. Di tipe kamar kita deluxe sudah termasuk sama sarapan.
2: Waduh.
1: Tapi itu orang. Berlaku hanya weekday aja.
2: Weekday aja. Benar. Weekdays only ya. Oh, lumayan juga tuh teman Pro 2 ya. Ya kan 24 hours.
0: Ya.
2: Biasanya kalau hotel konvensional kan check-in tuh jam 2 siang ya, paling cepat ya.
0: Iya, jam 2 check-in, besoknya jam 12 check out.
2: Betul.
0: Nah, kali ini Max One hadir berbeda di spesial kemerdekaan. Misalnya si abangnya check-in di jam 10 pagi, check out-nya balik di jam 10 pagi.
2: Tuh, gitu teman Pro 2. Udah include tadi kata Rahma ada breakfast juga.
1: Betul.
2: Tuh, ya kan.
1: Jadi nah. Breakfast-nya kalau misalnya di check-in jam 8 pagi ya, mau diambil hari itu enggak apa-apa atau
0: besoknya juga enggak bisa.
2: Apa-apa. Oh, gitu. Nah, itu bisa dikomunikasikan aja kayak di teman Pro 2 ya. Nanti bisa dilan ngomong gitu kan. Ya, daripada bingung-bingung langsung ngobrol aja gitu kan. Wah. Itu untuk hotel, untuk kamar,
0: untuk
2: ya,
0: kamar ya. Kalau untuk F&B kita dari menu makanan ala carte yang ada di Max One Hotel khusus di Agustus itu kita start diskon di 17%. Tapi setiap hari kita beda-beda menunya.
2: Oh aduh, tiap hari beda-beda.
0: Ada signaturnya sendiri-sendiri.
2: Repot nih kayaknya, chefnya nyiapin terus ya kayaknya ya.
0: Ready kita.
2: Ready.
1: Ready.
2: Itu tapi menarik nih, kenapa Rahma?
1: Jadi yang menariknya juga nih Kak, kalau misalnya orang-orang nyari live musik di mana, repot enggak? Max One Batam tuh setiap weekend, hari Sabtu itu ada live musiknya juga Kak.
2: Oh iya?
1: Gitu. Iya.
2: Dari jam berapa itu?
1: Itu start kita dari jam, sekitar jam 7-an.
2: 7 malam?
1: Betul.
2: Oh itu ada live musiknya?
1: Ada.
2: Oh berarti bisa weekend sambil makan, minum gitu ya. Nongkrong di Max One Hotel ada live musicnya.
1: Iya.
2: Waduh, seru banget. Tapi ngomong-ngomong kalau sekarang kan Batam itu hotel banyak ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu konsep-konsepnya juga banyak, banyak. Kalau Max One ini lebih apa sih? Bisa dideskripsikan kayak gimana sih Max One?
1: Untuk Max One sendiri itu kan kita menaungi tuh genrenya tuh lifestyle, Kak.
2: Lifestyle.
1: Jadi sebenarnya yang kita grip tuh sebenarnya pengennya anak muda.
2: Anak muda ya.
1: Tapi ya kita juga kalau misalnya ada yang mau
2: berjiwa muda,
1: berjiwa muda
2: ya?
1: Juga enggak apa-apa di kita. Kita fleksibel sih sebenarnya.
0: Iya, seusia kita yang berjiwa muda juga boleh.
2: Tunggu dulu, Bang. Saya tunggu dulu.
0: Kita, ya?
2: Aku bingung nih.
0: Beda ya.
2: Aku kayaknya sama Rahman ya kayaknya. tapi gitu ya, lebih-lebih yang lebih modern gitu
0: iya.
2: Ya. Oke, ada berapa tipe kamar sih Bang kalau di Max One itu?
0: Tipe kamar kita ada 2 aja, itu start dari deluxe dan suite. Nah, tadi promo tadi itu di suite. Di deluxe. Untuk weekday. Dan untuk bulan ini masih ada promo lagi.
2: Apa tuh?
0: Jadi di tanggal 29 dan 30 Agustus kita ada bazar UMKM Bang.
1: Betul.
2: Di akhir bulan ini?
0: Di akhir bulan ini selama 2 hari kita ada bazar UMKM di 29 dan 30 nya. Dan untuk family-nya kita juga bikin kegiatan menyambut kemerdekaan itu di tanggal 30 kita ada lomba melukis untuk tingkat SD kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 sama lomba mewarnai untuk tingkat TK.
2: Tunggu, sebelum kita bicara
0: baik.
2: Hadiah yang menarik ya.
1: Yeah.
2: Cara daftarnya gimana? Apakah harus nginep dulu di Max One Hotel kalau mau ikut lomba? Enggak ya.
1: Enggak lah, Kak. Itu udah open untuk publish. Nanti ada kontaknya Pak Sony sendiri yang spesial nih.
2: Langsung.
1: Sales gan

0: kita.
1: Langsung disebut atau boleh?
2: Boleh. Mana Pak Sony kalau mau daftar?
1: Baik, untuk pendaftaran lomba untuk MKM kita udah tutup.
2: Oh, udah tutup.
1: Karena kita hanya menerima hanya beberapa tenan saja yang bisa bekerja sama-sama kita. Mm-hmm. Nah, untuk lomba melukis atau mewarnainya sendiri itu kita di nomor 0 mana ini nomor saya yang harus kita sebutkan. Ada di 0811 700 7022. Iya, bisa juga atau di 0811 770 220. Nah, wah, ada dua.
2: Oke. Okay.
1: Tapi yang lebih gampang yang mungkin langsung direct ke salesnya itu tadi di 0811 70 007 0220.
2: Nah, itu teman Pro 2 ya, nanti bisa dicek apa mungkin ada Instagram enggak sih yang gitu-gitu?
1: Ada.
2: Bisa.
3: Ada dong, udah pasti.
2: Infonya di mana, Torama?
3: @max1batam.
2: @max1batam. Ya, langsung disambung ya.
3: Iya.
2: @max1batam. Di situ teman Pro 2 bisa cek info-infonya ya, mau nanya DM juga di situ bisa kali ya.
1: Bisa.
2: Nanti
1: bisa
2: diarahin ke nomornya mungkin untuk pendaftaran. Ini kelas berapa tadi? Kelas 1, 2, 3
1: SD. Hmm? Kategori SD itu ada dua kategori ya Bang,
2: dua
1: ya.
2: Kategori.
1: 1, 2 dan 3 dan kelas 4, 5, 6.
2: Nah,
1: itu untuk melukis.
2: Untuk melukis.
1: Kalau mewarnai tingkat TK.
2: Waduh, ini nih teman Pro 2 bisa family day di sana. Banyak. Ya kan.
3: Betul.
2: Terus siapa tahu mau sekalian nginep juga bisa kan ya?
1: Bisa.
3: Sekalian juga bawa pacarnya nih malam mingguan karena ada live music
2: live
3: juga.
2: Live music ya, iya, nongkrong di situ ya.
3: Sabtu okay. Minggu itu ada live music.
2: Mana makanannya ganti-ganti lagi tiap hari kan?
1: Benar.
3: Iya, betul.
2: Dijamin fresh biasanya kalau tiap hari gitu kan ganti-ganti terus ya kan. Betul, tapi kan? Tapi aku pengen tanya nih, kalau kayak aku kan anak-anak masih kecil-kecil nih ya.
1: Mm-hmm.
2: Itu yang bisa dicari adalah kolam renang ada nggak sih kalau di Max One?
3: Untuk saat ini kolam renang itu belum ada kak di Max One, tapi untuk kit activity-nya kita udah ada mewarnai. Kalau misalnya untuk keluar juga ada permainan mahjong tuh kak, kalau kakak yang tahu itu yang lagi hype di Batam kan. Terus juga kita ada movie kids gitu sih,
2: nah,
3: aktivitasnya.
2: Wah menarik nih, walaupun nggak ada kolam renang sama Pro 2 tapi bisa banyak kegiatan buat anak kecil ya, buat kids ya. Gitu.
1: Iya,
2: yang paling dicari sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Untuk yang mau staycation di kota-kota aja ya, kayak suntuk banget bisa bawa ke sana, anaknya bisa dibiarin main
1: di relax. Di kids stationnya kita bisa.
2: Tuh ada.
1: Ada mewarnai tadi, ada main mahjong atau juga mau nonton juga bisa.
3: Nah, biasanya kan kalau misalnya hari Sabtu cuma nunggu apa namanya live music aja nih ya. Nah, kita tuh ada free loh, Kak.
2: Free
3: karaoke.
2: Serius?
1: Bisa karaoke.
2: Dari jam berapa gitu?
3: Itu startnya biasanya dari jam 5 ya kak sampai malam orang-orang ini. Tapi sambil ngechill tuh biasanya mereka tuh kita layarnya juga gede ya, udah
1: bener,
3: pakai LED. Screen LED. Karaokeannya jadi lebih puas gitu.
2: Wah, aduh ini banyak ya kalau dari Pro 1 sebenarnya pendengar sebelah ini banyak banget yang karaokeannya jago nih. Tapi Pro 2 juga sebenarnya banyak, cuman mungkin agak malu-malu aja kali ya. Tapi bisa kesana ya karaoke ya.
3: Bisa, boleh.
2: Lagunya bebas ya?
1: Bener banget.
3: No HTM ya kak.
2: No HTM ya?
3: No HTM.
1: Dan kita mengusung tema lifestyle ini karena kebanyakan anak-anak muda kaum-kaumnya kita-kita yang sekarang ini berpikir masuk hotel itu mahal. Nah kalau khusus Max One tidak ada yang ragu-ragu untuk masuk hotel karena mindsetnya mereka ah ngapain masuk hotel mahal. Nah itu tidak untuk Max One.
3: Makanan kita pun juga start from dari 30 ribu aja.
1: Benar.
2: Nah ini berikutnya kita akan bahas makanan nih ya. Makanan kalau kadang ada beberapa hotel yang punya tema juga kan, ada yang makanannya Western, ada yang memang cuma mix, ada yang Indonesia. Kalau di Max One ini apa yang andalannya dulu deh?
3: Sebenarnya kalau untuk andalan kita sebenarnya lebih ke Indonesia. Untuk Western karena kita kan lebih art hotel group ya kak. Maksudnya di under art hotel, art hotel kan lebih ke Indonesia.
2: Yes.
3: Jadi banyak makanannya yang kita jual tuh lebih ke Indonesian food, Asia gitu.
1: Dan yang signaturnya kita sup buntut ya bu ya.
3: Sup buntut sama iga bakarnya itu enak.
2: Enak banget sih itu.
1: Dijamin.
2: Dijamin ya.
1: Benar.
2: Best tuh. Ada terus tiap hari.
1: Ya ada. Nelan air ludah kan abang. Harus coba ke Max One.
2: Coba ini
1: signature
2: ya, signature sobun sama iga.
1: Ya.
2: Iga sih, mantep banget sih cuy.
3: Iga.
2: Ya kan? Itu kalau malam Minggu ya kan sambil santai hang out gitu bisa makan sop buntut sama iga. Wah.
1: Iya. Khusus apalagi kalau abang makannya di bulan Agustus yang saya bilang tadi 17% diskon.
2: Ada diskon 17% ya. Wah, merdeka banget diskon 17%. Lumayan tuh nomor 2 bisa ke sana ya nomor 2 ya. Wah, ini menarik. Tapi kita akan ngobrol lanjut lagi karena kita mau break dulu ke lagu, jangan kemana-mana nomor 2. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya bisa cek dulu ke Max One Batam, akun Instagram Max One Hotel, dan kita masih akan tanya-tanya dan ada promo apa yang dihadirkan? Apakah nanti akan ada sesuatu yang diberikan hari ini? Kita akan lihat nih teman-teman Pro 2. Kita tanya sama Pak Sode juga Rahma nanti. Tetap bareng sama aku di 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu.

0: Oke teman program masih bareng sama Edis, kamu bareng sama Bang Sony dan juga Rahma dari Max One Hotel Batam.
1: Hai lagi.
0: Hey, ini dia teman program yang ditunggu-tunggu. Biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol sore gini ya, ada hadiah pastinya dari kita.
1: Benar.
0: Nih teman-teman dari Max One udah nyiapin hadiah, ada 2 voucher
2: pemenang.
0: 2 pemenang.
2: Betul.
0: Hadiahnya adalah
2: breakfast all you can eat buffet besok Kak pagi dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu syarat dan ketentuannya itu dia bikin story lagi ngedengerin RRI Pro 2 ini, terus di tag ke RRI 2
0: Pro 2 dan juga Max One Batam.
1: Benar. Dan nanti adminnya kita langsung nge-DM untuk menginvite pemenang tersebut breakfast besok pagi di Max One.
0: Oke, dari sekarang teman Pro 2 ya, bisa dapetin breakfast. Ada 2 orang aja nih cari sama Max One nih teman Pro 2. Jadi kamu kalau lagi dengerin sekarang bisa foto, enggak usah jawab apa-apa, tinggal foto aja kamu atau kasih video lah ya biar ada bukti dengerin kita sekarang ya. Kasih video pendek gitu di story ya, lagi dengerin siaran kita sekarang, tag Max One Batam dan juga Pro 2 RRI. Betul. Ya, Pro 2 RRI Batam, langsung nanti kita lihat siapa yang paling cepat ya, kita akan DM nanti untuk mendapatkan voucher. Cuma 2 orang.
1: Benar.
0: Gratis loh ini. Free.
2: Gratis, free.
0: Kalau bisa kan ada potong-potongan ini enggak? Ini gratis.
1: Langsung gratis.
0: Langsung.
1: All
0: gratis.
1: You can eat, Bang.
0: All you can eat. Tuh, besok pagi daripada bingung-bingung, ah mau kemana sarapan besok ya? Ini ada kesempatan dapat voucher, bisa ke Max One gitu.
2: Jangan cuma follow terus tag akun RRI Pro 2 sama Max One, One Batam.
0: Batam.
2: Langsung easy. Post, pokoknya langsung dibalas
0: easy,
2: langsung
0: peasy.
2: Dapet.
0: Easy peasy banget ya, kasih video dikit-dikit gitu ya, lagi dengan bukti kalau dengerin kita langsung nanti kita akan pilih, karena ini biasanya banyak banget jadi kita cuma ambil 2 gitu. Nanti kita akan umumin di akhir ya, habis ini ya siapa aja ya yang dapat ya, kita akan DM nanti kalau udah ada, kalau enggak nanti kita akan DM aja setelah itu kita akan hubungi. Oke, okay, anyway, Max One ini katanya dengar-dengar sering ada event-event ya? Mau ngadain event-event gitu ya?
2: Betul kan? Jadi setiap bulannya kita ada event yang kolaborasi, event sendiri. Pokoknya ya kita sering ada event karena kan gaya hotel Max One sendiri kan lifestyle ya kaya gitu.
0: Karena kayak tahun ini bulan ini kan akhir bulan ada UMKM ya.
1: Benar.
0: Sama lomba mewarnai dan melukis ya buat anak-anak gitu kan. Gitu. Tapi planningnya ke depan-depannya?
2: Saya spill dikit ya.
0: Boleh dong.
2: Jadi kalau misalnya ada orang yang seneng lagu-lagu metalik, itu nanti kita ada kolaborasi nih sama komunitas hard rock gitu Kak.
0: Oke.
2: Okay. Iya, karena kita ada rooftop bagus Kak.
0: Oh iya benar.
2: Betul.
0: Wah ini nih menarik, ada rooftopnya.
1: Benar. Rooftop kita itu baru launching kemarin.
0: Baru banget nih.
1: Baru banget dan udah di spill juga sama Bu Rahma nanti kegiatan kita yang salah satunya itu berkolaborasi dengan
2: komunitas
1: ya.
2: Musik. Terus ada juga nanti nextnya exhibition Kak. Okay. Kayak yang suka-suka seni ini kan.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Itu nanti kita akan buat di Max One. Terus ada juga fun run. Ini bocoran.
0: Wah,
1: bocoran.
0: Ini udah di planning ya, ya.
1: Benar banget.
0: Fun run. Waduh.
1: COVID. Dan kita juga timnya Max One juga membuka kolaborasi sama komunitas-komunitas yang ada di Batam. Misalnya jadi, nih pengen bareng sama kita untuk bikin kegiatan, boleh DM.
2: Boleh. DM, pokoknya kita terbuka untuk komunitas yang semua ada di Batam nih Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita penyedia tempat. Jadi kalau misalnya mau ada event apa, ayo kita collab.
0: Nah, gitu teman-teman Pro 2, silahkan yang punya komunitas apa aja, bersepeda ada.
2: Ada, kayak kemarin
0: yang kopi
2: tuh
0: juga
2: bulan
0: ada.
2: Kemarin.
0: Bulan kemarin bersepedaan?
2: Udah dong, bener. Sepeda. Itu meriah banget
0: ya. Waduh, asik ya. Ini ada lagi fun run katanya nanti kan. Ada yang tadi ada apa, komunitas musik ada, seni juga ada ya.
2: Seni ada.
0: Oke, rooftop nih baru nih, mau dipakai nih?
1: Benar, rooftop kita baru. Kita balik lagi ke Max One-nya, rooftop kita baru untuk teman-teman semua anak muda mau birthday, mau
2: arisan
1: Sweet 17.
0: Itu bisa berapa
1: bridal.
0: Banyak tuh Bang?
1: Kapasitas kita 250 orang masih
0: banyak
1: menang.
0: Juga ya.
1: Iya benar.
2: Karena dia open rooftop kan.
0: Open space gitu ya. Enak ya.
1: Lebar, besar. Ada space untuk indoornya, private-nya juga ada. Kalau mau meeting juga bisa. Jadi selain dari kalangan lifestyle anak-anak muda, bapak-bapak yang kemuda-mudaan, bapak-bapak yang masih muda, ataupun bapak-bapak yang ada kebutuhan untuk meeting juga bisa di kami. Itu start dari 100 orang kita bisa.
0: Dari 100 orang
1: ada
0: bisa,
1: 5
0: ya?
1: Ruang meeting kita.
2: Dan kita harga nggak mahal Kak. Kita start from 130.000.
0: Start from 130.000 per pax.
1: 130.000 per orang.
0: Waduh, ini teman Pro 2 ya. Ya kalau mungkin kamu penasaran kayak gimana sih gambar-gambar ininya ya, penampilan-penampilan rooftopnya. Ini kita munculin. Gak ada ya? yang bingung ini operatornya kayaknya. Kamu bisa lihat juga pasti di Max One Batam ya, lewat Instagramnya tuh ada tuh.
2: TikTok, Instagram kita udah ada.
0: TikTok ada juga?
2: Ada dong.
0: Konten TikTok Max One apa sih isinya? Yang ini gak sih sales-salesnya suruh jauh-jauh gitu gak sih?
2: Gak sih.
1: Belum sampai ke sana.
0: Ini kayaknya masih ide kayaknya.
1: Jangan sampai ya Bang ya. Ntar, pengamanannya yang justru bikin video gitu ya kan.
0: Iya, iya. Karena lagi zaman gitu ya. Mungkinnya gitu ya. Oke, jadi ini masih konten-konten yang highlight fitur apa-apa yang ada di Max One itu ya.
1: Bener banget, karena kita masih seger banget, semua bangunan masih seger, peralatan di dalam hotelnya juga masih baru, masih fresh. Makanya dari media sosial yang kita tampilkan itu keunggulan kebersihannya dari si Max One sendiri dan promo-promonya.
0: Oke.
2: Dan kalau misalnya meeting di Max One, kalau yang biasa bisa pakai proyektor ya, kayak kalau kita udah
1: pakai LED.
0: Kau pakai LED.
1: Iya.
2: Lebih modern. Okay. Karena lebih modern. Lifestyle kan.
0: Itu interaktif flat panel itu nggak bisa ditekan lagi nggak?
2: Kalau ditekan nggak, tapi
0: yang scan tangan.
1: Doakan tahun depan itu udah muncul. Semoga didengar ya sama orang kita.
0: Tapi itu menarik ya, karena banyak. Mungkin banyak kebutuhan orang-orang yang butuh kayak gitu. Waduh banyak. Tapi komplit ya ternyata ya. Kalau ngomongin lifestyle, ternyata tuh yang lain juga untuk bisnis juga bisa di situ ya. Banget. Pertemuan macam-macam segala macam bisa. Waduh, seru banget sih kayaknya Taman Pro 2 ya.
1: Bisa.
0: Tapi kalau ngomongin soal Max One Hotel ini kan, hotel-hotel sekarang tuh ada satu tema juga, warna. Yeah. Kalau Max One Hotel, tema warnanya apa? Coba dari masing-masing, kalau dari Rahma apa?
2: Dari nih, aku.
0: Nanti yang ngecek mungkin owner ya, bener apa enggak nih?
2: Udah pasti nih kalau Marco yang salah,
1: bisa kena experience ya.
0: Apa Rahma warnanya?
2: Hijau, abu-abu putih.
0: Oke, okay. Apakah begitu Bapak dari Trout Sales Pak Sony?
1: Benar, gak mungkin Markom saya salahkan ya, tapi memang benar. Kalau pas di jalan yang tadi kita info menuju ke terowongan, tulisannya akan kelihatan Max One hijau kombinasi putih dan abu-abu.
2: Abu-abu hitam gitu kan.
0: Oke, okay. Warnanya agak lebih kalem gitu ya, tapi benar. Lebih lifestyle yang agak upper gitu ya kayaknya.
2: Karena
0: ya,
2: biasanya tuh kan lebih berwarna banget kan kalau Max One, karena ini tuh Max One yang baru dibangun sama Art Hotel terjun langsung.
0: Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: Konsepnya agak berbeda ya, Mas.
0: Agak beda ya.
2: Betul.
0: Oke, gitu Taman Pro 2. Ini baru di Batam dong.
2: Yang baru di Batam. Pertama untuk Art Hotel, pertama juga untuk di Batam.
0: Wah, ini dia Taman Pro 2. Tapi berarti yang udah pernah mungkin nginep di jaringannya Art Hotel, mungkin ke Max One akan mendapatkan experience yang bisa dibilang familiar gitu lah ya.
2: Iya, betul. Sama.
1: Karena satu bendera, jadi vibes-nya itu pasti kurang lebih sama. Lifestyle-nya dapet banget untuk Max One sendiri.
0: Oke, okay, waduh. Tapi kapasitasnya sendiri kalau kamar itu di Max One berapa banyak sih?
1: Total kamar kita ada 102 kamar.
0: 102 kamar?
1: Iya, itu saat udah ini.
0: Saat, oh.
1: Dan okay, kami berharap di tahun depan menambah.
0: Ekspansi ya.
1: Amin.
0: Wadaw. Sama satu lagi Bang yang biasa dipikirin sama orang-orang dan diobrolin adalah parkiran. Kalau parkiran di Max One gimana?
1: Untuk parkiran sendiri kita luas di depan, di sampingnya juga ada, untuk bus kita bisa masuk.
0: Bus bisa masuk ya?
1: Bisa masuk.
0: Bisa bayangin sendiri Taman Pro 2 ya, selebar apa, seluas apa bisa parkir.
1: Iya, selain dari parkiran saya menambahkan ya Bang ya, untuk yang long stay nantinya, pengen long stay di Max One Batam, itu nanti kita juga akan menyediakan transportnya. Misalkan dia udah deal dari Jakarta, pengen ada business trip atau kerjaan ke Batam, kita juga bisa menjemput mereka dari bandara ataupun dari pelabuhan nanti.
2: Terus stay di kita pun juga, misalnya dia besoknya kerja nih, mau ke kantornya, itu bisa kita anterin free.
0: Wah, servis sampai segitunya.
1: Tapi segitu aja boleh kita spill.
0: Sisanya
1: harus DM ke Max One Batam.
0: Harus datang aja langsung.
1: Bener banget.
0: Ya, experience-nya itulah yang di-spill ya. Nanti apa-apa yang lainnya berarti lebih banyak nih teman produk service yang bisa diberikan. Karena itu cuma pancingan doang ya. Sisanya silahkan merasakan sendirilah kalau kesana gitu. Aduh, memang ngomongin lifestyle tapi banyak banget ya. Tapi berarti ini kegiatan-kegiatan olahraga. Event-event gitu lumayan banyak ya. Tadi olahraga juga udah. Gitu kan. Apa yang kemarin sepeda. Itu rame banget gak kemarin?
2: Itu rame banget. Kita open 300. Tadi 250 jadi 300. Dan itu apa namanya ya, sampai pada kapan ada event lagi.
0: Sampai kayak gitu ya?
2: Iya, sampai kayak gitu.
0: Oh, mungkin kurang kali. Kalau 300 itu kurang kayaknya.
2: Kurang 500 kayaknya. Makanya nanti fun run kita rencananya open 500, Kak.
0: Fun run 500.
2: Betul.
0: Waduh, ini berarti teman-teman yang event di Max One udah mulai sibuk ya, banyak kegiatan ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, fun run. Wah, seru banget sih.
2: Terus apalagi lagi hype kan itu di Batam kan.
0: Betul,
2: hampir
0: betul.
2: Hampir 1 bulan itu ada 4 kali, 5 kali.
0: Ah, banyak banget ya kan. Bang Sony ikut nih kayaknya nih saat ini.
1: Ngikut saya di start dan finishnya aja.
0: satu tempat ya gitu. Ya,
1: berdiri start udah lewat lagi finish udah selesai.
0: Waduh ini fun run seru banget. Tadi ada komunitas musik, tadi disinggung juga Rama bilang tuh komunitas metal kalinya ya, hardcore betul, gitu ya. Hardcore. Berarti ini kan yang biasanya mungkin yang teman-teman gitu kan agak lumayan bingung gitu ya, gimana mau bikin acara hotel tuh agak-agak biasanya tidak diterima, tapi ini di Mike's One malah difasilitasi.
2: Benar. Fasilitasi kita tampung Kak, pokoknya yang misalnya mau jangan kan gitu, yang biasanya malam minggu kopdar nih, itu tuh boleh ke kita.
0: Wih, anak motor, anak mobil banyak tuh.
1: Benar, iya. Bisa.
0: Bisa kopdar ke situ.
1: Bisa
0: ya?
1: Kita fasilitasi untuk tempatnya. Tempat. Nah, ataupun dia juga mau pakai tadi sambil karaokean, terus mau konsum di kita, itu juga bisa.
0: Itu waduh, tuh tinggal langsung aja ya DM hubungin gitu DM. Ngomong-ngomong DM dan Instagram, jangan lupa kita masih buka nih. Udah ada belum yang DM, ya? Kita cek dulu ya. Soalnya kamu bisa dapat voucher breakfast secara gratis buat dua orang. Gampang banget, tinggal kamu kasih bukti kamu lagi dengerin siaran kita sekarang ya. Mention Max One Batam dan juga Pro 2, teman Pro 2 ya. Jadi kita akan lihat siapa yang mention kita. Kita akan berikan voucher.
2: Udah banyak lumayan nih Kak.
0: Kok aku gak masuk sih? Dari Pro 2 mana ya?
2: Coba aku cek ya.
0: Coba cek, ada gak ya yang nge-tag aku ya? Nge-tag Pro 2 juga dong, Pro 2 Batam, jangan cuma Next One doang. Syaratnya itu loh.
2: Oh iya benar. Kita harus dua-duanya nih, tag dua-duanya. Iya.
1: Harus dua-duanya. Karena kalau satu gagal.
2: Gagal.
1: Gitu. Harus lengkap, harus dua-duanya dan harus follow. Harus
0: tuh, follow. Nah, mana ya?
1: Siapa?
0: Udah banyak ya?
1: Dijamin kesempatan kali
2: kita
1: ini.
2: Kita tunggu deh, kita tunggu.
1: Kita lihat siapa yang berhasil dapat.
0: Ih baru mention Max One berarti belum mention Pro 2. Silahkan di mention lagi ya teman Pro 2 ya.
1: Bilang lagi, harus lengkap ya Bang ya.
0: Mendengarkan, betul. Bukti mendengarkan kita sore hari ini langsung dapat. Tidak perlu menjawab pertanyaan segala macamnya ya. Perlu,
2: langsung tinggal update dong.
0: Update, nanti kita cek lagi deh. Kita ngobrol dulu sambil ngasih waktu nih teman Pro 2. Gitu. Waduh, berarti ini karena masih baru sih ya. Jadi masih mungkin sebanyak yang belum tahu, belum ada bikin, karena ini baru bikin acara gitu-gitu. Nah ini pada mulai kenal kayaknya sekarang ya. Tapi kalau di Max One itu ada ini gak sih? Karena sekarang kan lebih banyak juga kayak nongkrong ngopi-ngopi gitu.
2: Betul.
0: Ada
1: space kita yang outdoor tadi di samping barnya kita itu bisa untuk karaokean bisa, nongki ngopi juga bisa. Untuk small meeting yang outdoor sambil ngerokok itu juga bisa.
2: Karena untuk restoran kita pun juga unik Kak namanya.
1: Iya.
0: Namanya?
2: Namanya 1.1 Dining and Lounge.
0: 1.1 Dining. Udah kayak anu radio ya, kayak frekuensi radio ya.
1: Pakai 1.1.
0: Itu sekarang bisa enggak dia kayak?
2: Karena namanya sendiri itu dia itu 1.1
0: degree. 1.1
2: degree
0: ya. Okay.
2: Itu derajat Batam. Lokasi. Oh, jadi okay, ada historikalnya okay, sendiri.
0: Oke. Okay. Oh, ngelihat dari ini ya.
2: Titik koordinatnya Batam. Ya.
0: Makanya namanya itu. Waduh, seru juga tapi ya. Ya kalau siaran langsung di sana bisa enggak sih?
1: Bisa.
2: Boleh dong, boleh.
0: Kita bikin di sana kayaknya seru.
1: Bisa.
0: Ya?
1: Iya, seru. Live di sini boleh banget kan? Di Max One, heeh.
0: Live di Max One gitu sambil mungkin ada cara apa kita live sambil yang pada datang fun run kali ya, fun run.
2: Boleh.
1: Nah, bisa kan Abang baru satu nih buka kolaborasi nanti buka lagi untuk komunitas yang lain ya. Ini komunitas
2: lain banget. Langsung sama RRI gitu kan.
0: Banget. Ya tapi kalau ngomongin ini kan yang bulan ini aja UMKM tadi udah penuh nih katanya Bang. Itu emang pasti masih banyak nih.
1: Kita masih akan ada nanti tandeman event-eventnya hotel dengan UMKM lainnya di bulan-bulan berikutnya. Makanya kita harus teman-teman semua, teman-teman Pro 2 harus pantau terus update-nya dari IG-nya Max One Batam. Dan dari mewarnai lagi tadi Bang, saya kelewatan.
0: Apa tuh?
2: Bang Sodi belum infoin hadiahnya apa?
1: Hadiahnya.
0: Oh iya,
1: hadiahnya. Karena kita ada hadiah juara 1, 2, dan 3 di setiap kategorinya.
0: Setiap kategori iya, ada juara 1, 2, 3.
1: Ada 1, 2. Terus untuk UMKM-nya nanti, walaupun sudah tutup, kita ngadain hadiah itu
2: tenda terbaik.
1: Tenda terbaik.
0: Stand terbaik. Wah, gitu paling keren
1: paling
0: ya.
1: Paling keren, paling menarik dia dapat hadiah nantinya.
2: Ada dapat voucher menginap gratis.
1: Benar.
0: Jualan tapi bisa dapat hadiah.
1: Kapan lagi kan,
0: kapan
1: Bang?
0: Lagi.
1: Hanya ada di Max One. Nah, jadi untuk teman-teman Pro 2 yang dengar, penasaran apa aja sih di UMKM-nya kami yang ada dari makanan, souvenir itu ada, boleh datang nanti di tanggal 29 dan 30. Ataupun putra dan putrinya mau ikut lomba, dapat hadiah hanya Rp100.000 per orang. Itu sudah dapat roti john dan mineral water.
2: Mineral water.
1: Ya?
2: Terus dapat apa namanya? Mewarnai, tapi untuk alat tulis apa alat mewarnai nya paling bawa sendiri.
1: Ya. Kertas mewarnai dari kita.
2: Mejanya kita sediakan.
1: Iya.
0: Tinggal alat mewarnainya aja bawa sendiri.
1: Benar.
0: Boleh pakai Krayon boleh, pakai pensil warna boleh. Cat air boleh gak? Cat minyak gitu, boleh palet sendiri.
2: Boleh, boleh kak. Karena boleh, itu ya? Kita kan ada melukis juga kan.
0: Oh ada juga ya? Iya,
1: SD-nya melukis.
0: Silahkan, itu waktunya. Eh, ih Nereng nanya DM. Kak, tag apa ya tadi? Nah, silahkan Rahma tag apa aja.
2: Pokoknya simple aja. Tag lagi dengerin RRI Pro 2. Terus itu mention Instagramnya RRI Pro 2 sama Max One.
0: Betul.
2: Itu langsung kita... apa namanya, kita list besok langsung breakfast gratis di Max One Bar.
0: Betul, cepet-cepetan nomor produk. Tagnya gampang banget, kamu tinggal kasih bukti lagi dengerin siaran kita dan tag Max One Batam dan Pro 2 Batam. Sudah, itu aja ya. Nanti kita akan lihat, ini sudah ada yang tanya, ayo apakah kamu yang akan mendapatkan hadiahnya? Ini dia.
1: Gak boleh satu-satu ya Bang, harus keduanya.
0: Harus keduanya. Karena kita akan cross-check langsung nih.
1: Iya.
0: Aku langsung cross-check sama Rahma nih, beneran gak nih ya? Kalau kamu bilang, ah udah tag dua-duanya, ah kalau gak masuk percuma sama cuma juga.
2: Nanti bakalan langsung disebut juga nih nama Instagramnya
0: yes,
2: siapa.
0: Yes, betul. Kalau sekarang kita mau siaran langsung betul. Ya. Langsung, dua orang aja loh.
2: Dua orang aja.
0: Silahkan ya. Ini lagi pada ngetek kayaknya nih.
2: Yeah.
0: Rama, balik lagi ke ini tadi yang UMKM. Kita kan sebenarnya UMKM banyak kalau di Pro 2 tuh yang kerja sama kita banyak. Kita udah banyak ajakin ngobrol-ngobrol gitu. Itu kira-kira ada lagi enggak sih spill-spillan buat yang kedepannya gitu? Siapa tahu pada mau ikut. Limit, ada limit enggak sih berapa ini?
1: Ada limitnya dan mungkin nanti akan ditandem sama kegiatan lainnya di 2 bulan berikutnya kali ya, Bu Rama ya.
0: Tapi tetap planningnya masih ada gitu.
2: Ada. Pokoknya kalau untuk planning kan kita untuk saat ini yang tadi udah di-spill nih Kak, tapi nanti UMKM mungkin kalau ini kan masih oke kan berjalan ramai kan. Pasti kita ada part 2-nya yang kita buat.
0: Waduh, sekarang ini yang dibuka berapa stand UMKM-nya?
1: Ada sekitar 20 stand UMKM dan itu bercampur ada makanan, minuman, cenderamata dan batik di situ ada.
0: Wah, komplit teman Pro 2 ya kan. Jalan-jalan nganterin anaknya biasanya mungkin ikutan lomba ya, siapa tahu anaknya menang dapat hadiah. Tapi orang tua juga ada UMKM bisa melihat-lihat, bisa jajan juga ya.
2: Dan gitu. Harganya itu enggak tinggi Kak. Itu harganya pas di kantong banget.
0: Nah, tuh, itu teman Pro 2 ya. Karena bazar-bazarnya kan di Batam juga ramai banget ya.
2: Iya,
0: banyak betul. Terus 29-30 itu hari Sabtu dan Minggu.
2: Pas banget weekend.
0: Dari jam berapa sih bisa datang itu?
1: Untuk 2 hari UMKM-nya itu kita mulai dari jam 9. Jam 9 pagi jam sampai jam 10 malam. Nah, untuk lombanya sama. 9 ke siang itu kita lombanya, sorenya nanti ke pengumuman lomba.
0: Wah, seru banget teman Pro 2. Nih, yang malam mingguan bingung boleh kesana dulu kali ya. Tapi kita break lagu dulu kali ya sambil menunggu mention-mentionan. Ini tadi udah nanya, jangan lupa sekali lagi buat dapetin voucher breakfast di Max One Batam. Free, ini bukan cuma potongan tapi free untuk free. 2 orang, free breakfast ya.
2: Iya.
0: Kasih postingan lagi dengerin kita lewat story juga gak apa-apa. Lagi dengerin siaran kita sore hari ini dan jangan lupa tag Max One Batam dan Pro 2 Batam. Kita langsung lihat nanti kalau sudah dimention dua-duanya, kita akan umumin siapa yang dapat hadiahnya. Kita break dulu teman-teman, The Rockstar dari Lalisa.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kawan Pro 2 masih di Sore Ceria bareng sama teman-teman dari Max One Hotel, dan kita sudah mendapatkan pemenangnya satu. Boleh dong Rama dikasih tahu siapa yang beruntung mendapatkan voucher breakfast di weekend ini?
1: Itu ada namanya NSY.
0: NSY dari Instagram ya Kawan Pro 2. Ini benar.
1: Betul.
0: Tadi akunnya @kitaselfie ya. Ini betul. Udah di mention, udah DM juga ya Rama
1: udah
0: ya.
1: Udah di DM, langsung saya reservasiin untuk hari Minggu. Jadi bukan Sabtu aja Kak, ada Minggu juga.
0: Ada Minggu juga. Betul. Selamat buat kamu. Waduh, dia tadi dia bikin postingan story katanya sambil ngantri bensin sambil dengerin. Wah, rezeki banget ya.
1: Iya, betul. Makanya harus dapet. Dengerin terus RRI Pro 2 Kak.
0: Betul. Banyak. Dan lupa tag juga Max One Batam dan Pro 2 Batam untuk dapetin voucher. Kita masih ada satu lagi namanya.
1: Satu lagi Kak.
0: Satu lagi.
1: Ayo yang belum siapa
0: nih? Buruan, bener deh. Cuman gitu doang dapat langsung. Udah, memang ini bagi-bagi aja sih gitu.
1: Biar nyobain juga Kak nih rasa Max One tuh kayak apa, breakfastnya, vibesnya.
0: Rama, tapi kalau breakfast di Max One udah pernah? Berapa kali? Tiap hari kayaknya Bak Rama ya?
1: Enggak dong, ketika MOD.
2: Ketika ada dinasnya MOD, nah itu baru bisa menikmati.
0: Oke, okay. Apa Rama yang paling diincar pertama kali kalau breakfast di Max One?
1: Itu harus cobain ya kayak dari main course-nya sendiri. Itu makanannya, chef-nya enak-enak.
0: Oke, okay. Oh ganti-ganti ya?
2: Iya, tiap hari kita beda-beda.
0: Waduh, pokoknya number one adalah main course di hari itu.
1: Kalau aku kan anak tim nasi ya, jadi main course duluan.
0: Ya benar, itu ya, yang dilihat itu duluan ya, nasi.
2: Dan pastinya setiap rasanya memiliki ciri khas yang berbeda-beda.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kami hanya bisa... balik lagi kita hanya menginfokan ujung-ujungnya saja biar penasaran.
0: Iya. Untuk full experience datang sendiri.
2: Iya, boleh banget.
1: Kalau mau healthy food juga di breakfast kita ada. Dan
0: oh, iya ada.
1: Iya. Untuk yogurt kita tuh bikin sendiri, Kak.
0: Iya. Wah, ini dia nih.
1: Spesial makan ya. Harus datang banget. Dan coba sendiri.
0: Datang dan coba tuh sama Pro 2 ya, silakan. Nah, gimana cara nyobainnya? Ini ada kesempatan gampang banget. Sekarang tinggal mention aja Max One Batam dan juga Pro 2 Batam di Insta Story kamu ya, bukti lagi dengerin kita sore hari ini, sedikit aja nggak panjang-panjang juga nggak apa-apa, nanti langsung di DM. Ini Rahma langsung yang DM nih. Enggak sih, Max One Hotel ya.
2: Lewat IG-nya Max One Batam.
1: Kita berdua kan.
0: Betul. Ini memang ada admin-adminnya ya, lagi online nih Pro 2, bisa langsung dicek tuh. Kayak tadi ada yang dapat, NSC langsung dapat. Tuh, dan bisa berlaku untuk hari Minggu juga ya?
1: Bisa.
2: Iya, selama 2 hari kita buka lagi ya, selama 2 hari ya. Tadi awalnya di Sabtu dan kita buka
0: kalau Sabtu bisa di Minggu.
1: Ada yang benar. Beberapa Sabtu masih
0: kerja. Masih bekerja, betul. Tinggal satu voucher lagi. Silakan. Waduh, ini seru banget kayaknya kalau bagi-bagi gini ya. Pro 2 bisa dimanfaatkan banget sih. Satu lagi apa sih yang kalau di Max One tuh yang bisa lakukan orang nginep? Gym ada nggak gym?
2: Gym masih on proses.
0: Karena masih baru sih ya.
2: Iya, masih baru. Jadi seperti yang kita informasikan, nanti juga kamarnya mungkin akan bertambah di atas 102 dan fasilitas lainnya.
1: Tapi Kak, kalau misalnya di gym nggak ada, kita tuh ada massage tau Kak?
2: Iya.
0: Oh ya ada?
1: Ada
2: dong.
0: Udah ada duluan ya? Udah. Orang-orang abis dari fun run mungkin ya, atau capek-capek ya kan?
1: Capek-capek bisa ke Max One. Dan untuk massage juga kita ada diskon 20%.
0: Aduh, banyak diskonnya nih.
2: Semua diskon, segala sesuatunya diskon khusus di Agustus. Nah, makanya kita muncullah di Pro 2 untuk menyebarkan diskon-diskon tersebut.
0: Tuh, teman Pro 2. Waduh, udah diskonnya udah gratisan lagi. Gratisan dulu deh kalau kamu misalnya belum sempat diskonnya nih. Gratisan dulu nih. Satu lagi, silakan mention kita aja. Kan ini tanpa syarat apa-apa ya. Ada yang mention lagi gak sih? Tadi ada yang nanya-nanya loh Kak, tag-nya apa ya tadi gitu. Ada yang udah tag ya? Mana yang udah tag? Gak ada. Ada yang bilang kan udah tag.
1: Harus jangan di private Instagramnya sih.
0: Oh, iya.
1: Biasanya tuh nggak muncul.
0: Nggak muncul benar-benar.
1: Iya.
0: Dia kayaknya lupa mau ini kan, tapi lupa di unprivate masih private gitu. Nggak muncul.
1: Kalau nggak pakai second.
0: Second account ya. Second account ya.
1: Betul.
0: Lama kamu punya second account nggak sih?
2: Harusnya ada.
0: Harusnya ada. Yang jauh harusnya ada. Maksudnya lagi yang jauh.
1: Kayaknya pas Sony apa ya?
2: Ada.
0: Dia laku nggak apa-apa. Ada katanya.
1: Ada. Buat stalking cah mantan?
2: Ya begitulah kira-kira. Kalau enggak daripada nih saya posting enggak ada yang komen, ya udah pakai second account yang komen.
0: Komen sendiri. Makanya rame gitu ya. You like gitu, waduh.
2: Benar. Dan jadi untuk semuanya juga tadi kami mungkin masih menjelang menunggu satu ya Bang ya. Nunggu satu pemenang lagi untuk semuanya seperti biasa yang ingin bertanya seputar kamar hotel, ingin mengadain event meeting ataupun mau acara barbekyuan di rooftop, setiap weekend mau ke Max One karaokean atau dengar-dengar musik live musik, boleh DM ke Max IG-nya Max One Batam untuk bertanya seputaran apapun promo yang ada di kita.
1: Kalau emang mau selain itu ya kayak, kalau mau langsung reservasinya juga kita bisa.
0: Langsung dari Instagram bisa?
2: Iya.
1: Instagram bisa, lewat reservasi untuk booking langsungnya juga bisa, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Waduh.
1: Nanti bisa hubungi 0811-7007-0022.
0: Oke, okay. Boleh sekali lagi Rahma nomornya?
1: Untuk nomornya 0811-7007-0022.
0: Tuh, itu bisa langsung reservasi di situ teman Pro 2 ya. Tapi ada request DM yang masuk, coba kita lihat,
1: coba
0: nih.
1: Kita cek ya.
0: Ada yang send attachment, coba dicek benar enggak sih?
2: Siapa yang berhasil mendapatkan satu lagi?
1: Ada angkringan.
0: Angkringan
1: Budesum.
0: Di sini. Iya lagi benar lagi dengerin.
2: Budesum boleh juga kerja sama bareng kita bisa.
0: Nah,
2: bikin angkringan bisa.
0: Langsung loh.
1: Kemarin kita pengen bikin angkringan ya.
2: Oh iya ya. Baru kemarin kami membahas plannya nanti untuk angkringan. Mana tahu Budesum
0: ada space ya kan. Budesum siapa tahu mau ke situ langsung.
2: Bisa join kerja sama bareng
0: waduh,
2: kita.
0: Waduh, ini sih Budesum enggak cuma dapat voucher kayaknya ya, dapat kesempatan
2: tawaran juga bareng
0: iya.
2: Kita.
0: Collaboration langsung. Waduh. Benar enggak nih Budesum sudah follow kita nih. Kayaknya Instagram Pro 2 udah di-follow nih. Rahma.
1: Di sini Max One Batam White.
0: Kita udah di mention juga di Pro 2 Batam sama Max One Batam. Coba aku dengar sekali lagi dulu.
1: Udah dong Kak, dia udah nge-follow Max One Batam. Udah aku repost juga nih story-nya.
0: Kalau
1: udah pemenang berarti udah di-repost ya.
0: Oke, okay, berarti congratulations, selamat untuk angkringan Budesum.
1: Yeay.
0: Waduh, telat lagu ini ya suaranya. Tapi gitu ya. Wah, berarti sekarang udah kebagi semua ya teman Pro 2 ya. Sudah habis vouchernya dari Max One Hotel. Yang dapat adalah
1: Kavita
0: dan juga angkringan Budesum ya. Tapi ini cuma buat satu orang ya. Jadi jangan satu angkringan sama
2: pegawai
0: di bawah semua.
2: Satu account hanya satu orang invite-nya.
0: Iya. Aduh, ada yang masuk lagi. Ini dari siapa tadi? Ya, terlambat sedikit nih dari Anissa Fadila. Waduh. Terima kasih loh sudah join ya di kuis hari ini ya.
2: Mbak Anissa Fadila kalau nggak ke bagian kuis kali ini, bisa simak aja terus pantengin IG-nya Max One karena nanti ada diskon-diskonan dan hadiah-hadiah menarik.
0: Nah, tuh langsung aja udah di-follow pastinya Max One Hotel kan. Silakan langsung aja di situ ya. Waduh, ini dia ada
1: tipis ya
0: Budesum.
1: Ini.
0: Tipis banget. Beda 1 menit doang. Satu menit doang loh langsung. Oke, berarti kita sudah dapat 2 pemenang. Terima kasih teman Prodo sudah bermain sore hari ini. Selamat untuk Kavita dan juga angkringan Budesum. Budesum terima kasih ya sudah bermain sore hari ini ya. Untuk berlaku satu orang silakan nanti konfirmasinya bisa langsung DM sama Max One Batam ya. Ini lagi proses kayaknya sama Rama lagi ngobrol ya. Bisa ditentukan kapan. Kalau enggak Sabtu ya Minggu gitu. Ya, itu seru banget nih teman Prodo 2. Oke. Kita udah masuk di penghujung acara nih teman Pro 2. Jadi nanti yang ketinggalan info-infonya bisa dicek ulang, nonton ulang juga lewat YouTube kita di RRI Batam ya. Itu bisa nonton ulang apa yang disampaikan karena ini masih berlaku promonya sampai akhir Agustus.
2: Bener banget.
0: Tuh ya. Pak Sony masih bilang sampai akhir Agustus, tapi jangan khawatir kalau misalnya lewat Agustus, pasti September ada promo yang
2: ada
0: lain.
2: Ada promo yang lain.
1: Apalagi spesial ya.
2: Spesial. Nah, makanya tadi saya infoin, harus pantengin, harus follow, harus lihat-lihat update-nya dari IG-nya Max One Batam atau TikTok-nya Max One Batam.
0: Okay.
2: Setiap bulan kita ada promo-promo menarik, setiap bulan kita ada diskon-diskon menarik.
0: Waduh, itu dia. Oke, karena kita udah masuk pengunjung acara, ini ada satu games lagi mau aku sampein, tapi yang main bukan kalian teman Pro 2, bukan aku, tapi adalah Pak Sony dan juga Rahma. Sebutkan, coba kalau misalnya disuruh nyebutin deskripsi Max One Hotel dalam satu kata apa? Silakan ya, kita mulai dari Pak Sony dulu. Ke kamera yang itu, satu kata aja untuk mendeskripsikan Max One Hotel. 1, 2, 3.
2: Elegan.
0: Wih, okay. Rahma lagi mikir. Okay, sebelum dia mikir panjang langsung kita kasih aja. Rahma, deskripsikan Max One Hotel dalam satu kata. 1, 2, 3.
1: Anak muda.
0: anak muda dan juga elegan. Dua kata sih anak muda ya kayaknya.
1: Oh
0: ya,
1: satu ya. Satu kata. Lah ini aja Gen Z. Dua kata juga
0: ya. Gen Z, boleh lah, ada strip ya Gen Z. Oke, elegan dan Gen Z, itu dia teman Pro 2. Terima kasih udah dengerin kita sore hari ini ya. Selamat buat yang sudah menang, yang belum menang jangan kecewa karena ikutin aja Maxon Batam karena masih banyak kayak promo-promo bisa disampaikan ya gitu. Jangan lupa juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kamu koordinasikan, mungkin ngobrol sama adminnya Maxon kalau kamu komunitas. Ya tadi sampai ini kayak gitu, jadi bisa ngobrol-ngobrol mau bikin acara apa segala macam. Jangan sungkan-sungkan, tanya aja.
2: Bisa collab bareng kita.
0: Bisa collab gitu. Kalau gitu terima kasih sekali lagi Bang Sony dan juga Rama sudah mampir. Terima kasih sama Max One Batam sudah siaran di Produk Batam dan sudah membagikan hadiah dan gamesnya sore hari ini ya. Kita pamit sama Pro 2. See you next time. Bye-bye.
2: Bye-bye.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K Square Mall.
2: Rewind. You are listening.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Alufka.
1: Fix ya.
2: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
3: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
1: Untung cuma beda soal makanan.
3: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
1: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
3: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
1: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
3: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
1: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Pro 2 FM tentunya di MLC ya. Ya, semalam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
2: Yeay.
1: Halo. Bentar, gue mau make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
2: Aman.
1: Aman kan? Oke, oke.
2: Aman.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
2: Emang iya ya?
1: Kelihatannya sih.
2: Kalau lagi ceria sih.
1: Oh iya. Tapi gimana?
2: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
1: Oh iya. Berarti lu
2: tidur.
1: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas harian, paling enak emang tidur sih.
2: Iyalah, habis mau apa?
1: Iya sih.
2: Aktivitas harian udah gitu kita masih tetap harus
1: kayak siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
2: Oh iya sih, gua nonton.
1: Nonton. Ada. Oh iya.
2: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton tapi tetap gue nyalain.
1: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
2: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
1: Oh iya, wow. Apa? Anabul. Anjing, kucing,
2: anjing.
1: Oh wow, oke. Anjing apa itu?
2: Toy poodle.
1: Oh lucu sih.
2: Lucu, namanya Clover.
1: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
2: Iya, daun
1: itu kan.
2: Daun keburu kan.
1: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
2: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
1: Oh iya, serius gini-gini ya.
2: Gini.
1: Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
2: banget,
1: ya.
2: Banget.
1: Kalau sama dia
2: banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu apa namanya, ulan, terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Apa kamu lucu deh?
1: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy gak sih?
2: Agak lumayan.
1: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang enggak terlalu clingy gitu kan.
2: Dia agak sih.
1: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
2: Umurnya baru 1 tahun.
1: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
2: Masih gemas-gemas.
1: Oke, anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
2: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
1: Karena terakhir tuh yang album kan?
2: Iya.
1: Album apa? Blue ya?
2: Blue.
1: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
2: terakhir
1: ngapain
2: Blue,
1: aja tuh?
2: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
1: Wow. Oh ya? Nah,
2: jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
1: bener.
2: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
1: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
2: Pengen tahu aja.
1: Pengen
2: tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gini gitu.
1: Wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
2: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh

0: lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
1: Oke. Okay.
0: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada okay. sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti,
1: yeah,
0: terus
1: itu.
0: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang ya? Nih wow. Namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
1: Gak apa-apa gitu kan.
0: Di Netflix sama di Vision gitu.
1: Seru.
0: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
0: offline. Offline ya? Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue, jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya, bener, gitu. Bener. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
0: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
0: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya, oke.
0: Tapi gue gak promoin,
1: gue
0: gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya? Dance music?
0: Dance music.
1: Berarti joget dong situ?
0: Joget.
1: Ini
0: lagu
1: seru.
0: Dance music.
1: Oke.
0: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11 kayaknya.
1: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
1: Oke.
0: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
0: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
1: Okay.
0: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Alright.
0: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya, gitu lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada tuh kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi tuh jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
1: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Mariska. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh, kita ulang lagi aja.
1: Kita kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah
1: lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo nggak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan.
0: Iya secara
1: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Wow, itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit
0: ya.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang gak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang kan? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan? Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan, ya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin tinggi banget ya.
1: Okay,
0: tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, gitu kan. benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu, satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama, prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih, pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga, gitu kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue terteriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B. Pop R&B. R&B pop.
0: Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi yang
1: kayak lo denger apa keyboard-nya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar. Kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin curhatan. obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu wah berarti harusnya dia harus trial ya. Gue pikir iya juga ya. Ini kan kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar
1: trial itu dia gitu.
0: Bener, berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres ini semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak ada puitis gitu nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay. Sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Gak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan gak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih kata-katanya bread
0: bener,
1: ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kayak, kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easily sering aja sih.
0: Oke. Okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu? Oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini, cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut dengerin nih.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Iya, yeah, bener, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong, dia cekiking kan di belakang nih. Kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih tadi, ngepop terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layer-layer. Panjang. Kan? Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh. Nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya. Terus berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ini seru. Belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang
0: ini. Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Sih dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa tolong sama dia. Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia sih gue kesini bareng okay. Dia. Ya kan pas dia nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Jadi lu
0: yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Maka aja.
1: Aduh, sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya easy
0: listening loh. Ini. berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Okay. Gitu. Setiap saat ya.
1: Setiap saat boleh. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya. Lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa dong begitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun juga cocok.
1: Ya. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing
1: bahasanya. Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya berisik
0: ya. Awalnya ambience.
1: Yes, ya. Agak ganggu apa? Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur, lagi pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love,
0: yes,
1: itu nomor satu.
0: Betul, cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harusnya terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih
1: Marika. Sama-sama, thank you
0: so much. Thank you. Sukses selalu, sama-sama. Ditunggu EP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Iya, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z, yes. Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya. Bener.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi, jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Ida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi barengan yang bakal nemenin kamu kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Cukup dia yang galau, kamu jangan ya. Nanti bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Tentunya kita ngomongin yang trending-trending, yang seru-seru, kamu bisa temenin. Mungkin buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Biasanya jam segini masih agak rame karena besok libur, apalagi banyak bazar-bazar kuliner ya kan. Nah, jadi harus hati-hati ya. Nanti kita bakal balik lagi, pokoknya kita nemenin kamu sampai jam 11, kamu harus temenin juga di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Memuja pulang yang indah permai.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Welcome back on Jaga Malam teman Pro 2. Aku takut banget salah sebut nih. Karena biasanya masuknya pagi gitu ya kan. Sepada. Sekarang kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. By the way, kalian berasa gak sih akhir-akhir ini tuh cuaca panas banget guys? Karena memang ada apa namanya siklus-siklus kita nih ya. Siklus siklon tropis Saudel namanya. Katanya ini dari Filipina yang katanya akan mempengaruhi cuaca di Indonesia. Jadi dia ini saat ini siklon tropis Saudel ini berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Dan memang perkiraan BMKG menjelaskan siklon tropis ini terpantau memiliki tekanan udara dengan kecepatan angin maksimum 55 knot yang bergerak ke arah barat laut. Nah, memang kita fenomena ini akan mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan awan hujan katanya. Tapi kalau di Batam panas sih ya. Nah nanti nih sebentar lagi nih kita kayaknya bakal masuk hujan-hujan ya teman Pro 2. Karena memang katanya di wilayah barat Indonesia hujan dengan intensitas sedang itu memang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Khususnya Kota Padang. Nah itu udah mulai hujan ya. Tapi nanti akan ke Batam begitu seiring berjalannya awan siklon tropis ini ya. Sekarang di Indonesia itu baru mempengaruhi untuk Sumatera Barat begitu ya. Jadi ya kita sabar-sabar aja sebentar lagi kayaknya ya untuk cuaca panas ini. Tapi semoga ya, walaupun kadang kan hujan-hujan juga tapi cuacanya panas gitu kan. Semoga lah nanti di bulan, katanya di bulan-bulan September, Oktober gitu kita udah mulai masuk musim penghujan di Indonesia. Ya kita tunggu aja deh ya. Mungkin buat kamu yang lagi on the way bisa kabar gimana kalau kondisi jalan malam ini. Biasanya aku taunya tuh kondisi pagi hari, ya kan? Nah kalau malam gimana, kamu bisa berkabar DM aja ya, karena WA kita lagi bermasalah nih guys. Kalian bisa DM di @pro2batam 105,5 FM.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2 sebelumnya. Sebelum nantinya kita masuk di cerita pengujung hari ya. Nah ini memang Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat total ada 1.378 sekolah di Pulau Flores NTT mengalami kerusakan ya akibat gempa 7,7 yang terjadi pada Sabtu kemarin nih. Jadi memang PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan ini tim petugas gabungan di lapangan sudah merampungkan proses pendataan dampak kerusakan sekolah. Makanya masih banyak yang belum sekolah ya anak-anak di situ. Dari sejumlah sekolah yang terdampak itu 923 diantaranya memperlakukan libur sementara. Jadi kita bisa bantu ya teman Pro 2 untuk gempa di NTT ini. Ada banyak platformnya, kamu bisa cari yang memang platform-platform yang sudah trusted ya untuk online-nya gitu. Jadi kita bisa menyalurkan bantuan kita untuk saudara kita yang ada di NTT yang terdampak gempa ya. Nah memang ini banyak banget kerusakannya di situ. Jadi termasuk sekolah tadi ada 900 sekolah juga ya. Jadi sangat membutuhkan bantuan untuk saat ini ya. Jadi kalian bisa cari platform-platform yang besar kalau bisa, jangan yang kecil-kecil. Jadi yang memang udah trusted begitu, yang memang sudah biasa untuk penanggulangan bencana gitu platformnya, platform bantuannya secara online, bisa kamu bantu ya saudara-saudara kita yang ada di sana. Sedikit rezeki kita bisa kalau misalnya dikumpulin sedikit-sedikit itu jadi bukit juga ya kalau kita saling bahu membahu untuk saudara kita yang ada di NTT. By the way, buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan dan drive safely. Coming up next ada Nadif, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

Masih di Jaga Malam Jangan Galau, malam-malam teman Pro 2. Buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Kalau sekiranya masih beraktivitas dan masih harus berkemudi, jangan lupa kunyah permen karet rasa mint ya, biar tetap fokus dan gak ngantuk. Bisa juga minum kopi. Tapi ternyata nih ya, ada banyak orang juga yang mengalami kalau minum kopi itu tiba-tiba afternya itu ada rasa cemas dan gelisah gitu. Kamu pernah gak sih ngerasain begitu? Nah ternyata memang kandungan kafein di dalam kopi ini bisa meningkatkan kewaspadaan, jadi membuat tubuh itu terasa lebih berenergi. Jadi cocok banget kalau misalnya mau ngilangin ngantuk gitu ya. Tapi kenapa bisa terjadi ya? Ada orang yang justru merasa kayak gelisah, gugup, jantung berdebar begitu, hingga malah sulit berkonsentrasi ketika minum kopi. Jadi memang kafein ini merupakan zat stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat. Dia bisa meningkatkan kewaspadaan dan membuat seseorang merasa lebih terjaga, feel awake begitu ya. Ya dilansir dari Very Well Mind, efek kafein juga bisa mempengaruhi sistem saraf, bagian dari sistem saraf otonom yang berperan dalam respon tubuh terhadap ancaman atau stres. Jadi ketika respon ini aktif, tubuh ini bisa mengalami peningkatan detak jantung, terus juga pernafasan, tekanan darah, dan ketegangan otot. Jadi pada orang yang sensitif pada kafein, ini bisa menimbulkan gejala kecemasan. Aku pernah mengalaminya karena memang tipikal yang nggak anak kopi banget gitu ya kan. Kayak toleransi kafeinnya itu sedikit banget ya, nggak bisa banyak-banyak. Nah memang rasa gelisah setelah minum kopi bukan berarti seseorang mengalami gangguan kecemasan ya. Karena beberapa efek kafein memang menyerupai gejala kecemasan. Misalnya bisa merasakan jantung berdebar-debar padahal gak ada doi juga gitu ya kan. Atau mungkin gak ditagih cicilan juga. Tapi rasanya berdebar-debar gitu ketika setelah minum kopi. Ya itu karena efek kafein tadi nama produknya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa begitu, kafeinnya dikurangi ya. Jadi tadi lagi lansir dari kompas.com. Jadi kamu bisa baca lebih lanjut lagi tentang penelitian kafein ini ya. Jadi kalau misalnya ngerasa gelisah, jantung berdebar dan cemas begitu, kamu kurangin minum kopinya.

0: Agustus tuh selalu punya satu tradisi.
1: Apa tuh?
0: Keluar rumah, lihat tetangga udah pasang bendera, terus panik sendiri.
1: Oh iya lagi, ih rumah kita belum tahu. Terus pas sadar, langsung nyari bendera yang entah disimpan di lemari mana gitu ya.
0: Itu dia, kadang nemunya cepet, kadang nemunya sekalian ketemu rapor SD.
1: Iya lagi, tapi yang penting akhirnya kan tetap dipasang ya Wak ya. Karena merah putih itu bukan sekedar pelengkap bulan Agustus, tapi pengingat kalau kita hidup di negeri yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan.
0: Setuju, jadi jangan nunggu tetangga dulu baru ikutan, biar semangatnya datang dari diri sendiri.
1: Terus kalau semua rumah udah pasang merah putih, jalanan tuh jadinya kayak lebih hidup gitu ya. Lihatnya juga jadi bikin bangga.
0: Nah sama satu lagi, jangan sampai yang paling semangat ngibarin bendera malah anginnya.
1: Iya lagi. Yuk pasang merah putih sebelum tetangga bilang, eh rumah sebelah kayaknya masih di bulan Juli deh.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Mari semarakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih.
3: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Ariana Grande Petals. Sama Prado, welcome back on Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kalau udah malam ya tidur ya, kalau udah gak ada kegiatan lagi. Tapi berhubung besok libur juga nih, weekend ya kan, bolehlah tidur agak malam. Tapi hati-hati juga, harus dijaga pola tidurnya ya teman Prado. Jadi pola makan, pola tidur, olahraga, itu adalah kunci hidup yang lebih panjang, hidup sehat begitu ya. Tapi ada satu hal lagi nih yang gak kalah penting yang harus diperhatikan, yaitu hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar. Karena kita kan manusia, makhluk sosial begitu ya. Jadi hubungan yang sehat, baik dengan pasangan, keluarga, tetangga, teman kantor begitu ya, atau teman sekolah, teman kuliah. Nah, ini bisa berkaitan dengan kesehatan dan umur panjang. Dilansir dari Women's Health, ada analisisnya ini ya, menemukan bahwa orang dengan hubungan sosial lebih kuat memiliki kemungkinan bertahan hidup 50% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki hubungan sosial yang lebih lemah. Jadi, kaum-kaum introvert coba deh dijaga hubungan baiknya dengan orang-orang juga ya. Tapi kita boleh introvert, tapi tetap menjaga hubungan baik dengan orang lain. Bukan berarti kita mau sendiri aja begitu ya kan. Enggak ya, kita karena kita butuh juga hubungan sosial itu untuk mental health kita nih. Ini ada penelitiannya, bukan sembarangan. Penelitian bertahun-tahun menunjukkan adanya kaitan erat antara hubungan sosial dan risiko kematian. Nah ini dia ya. Jadi memang ada yang namanya kesepian, hidup sendirian. Ini ditemukan berkaitan dengan peningkatan risiko kematian, terutama pada usia lanjut ya. Jadi dokter sekaligus pembawa acara podcast Redefining Medicine, namanya itu Erica Schwartz, mengatakan hubungan sosial merupakan salah satu bagian dari banyak faktor yang mendukung kehidupan panjang dan sehat begitu. Jadi hubungan sosial yang kuat ini tidak selalu berarti memiliki banyak teman ya, tapi koneksi yang bermakna gitu, misal dari pasangan atau misalnya bestie kamu satu atau dua cukup, tapi hubungannya sehat, itu udah termasuk hubungan sosial yang sehat ya. Jadi nggak melulu kita punya banyak teman di mana-mana begitu ya, malah bikin ini ya hubungannya nggak sehat kalau misalnya kita terlalu apa namanya heboh begitu ya. Cukup 1, 2, 3, 4 begitu, tapi yang kamu jaga hubungannya, nah itu bisa berarti begitu ya. Jadi orang-orang yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang lebih dekatnya ya. Jadi hubungan sosial yang positif ini bisa memberikan manfaat nih ya, lebih luas daripada sekedar membuat kayak seseorang yang merasa ditemenin gitu. Jadi studi mengatakan data midlife in the United States menemukan bahwa orang dengan hubungan positif memiliki lebih sedikit keterbatasan fungsi dan umur yang lebih panjang. Jadi orang yang memiliki hubungan positif juga ditemukan mengalami lebih sedikit peradangan serta lebih sedikit kejadian serangan jantung, stroke, dan juga kanker. Nah, begitu ya. Jadi kalau kamu punya bestie, punya keluarga, punya pasangan, dijaga baik-baik hubungan sosialnya. Jadi jangan berantem-berantem, jangan ambil negatif side-nya begitu ya. Jadi harus serap energi positif dari masing-masing orang yang kamu temuin atau yang berada di lingkungan kamu. Yang penting kehidupan sosialnya itu berjalan begitu ya. Jangan ngerasa bisa apa-apa sendiri gitu ya, tapi malah kesepian. Nah itu gawat ya, karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Jadi kita itu perlu hubungan sosial yang sehat bersama keluarga, teman, maupun pasangan. Itu dia tadi informasi yang dilansir dari kompas.com. Buat kamu yang masih on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely, stay focused. Jangan lupa kunyah permen karet rasamin kalau masih jauh perjalanannya begitu. Atau dengerin Pro 2 aja deh, karena kita masih nemenin kamu ya sampai jam 12 nanti.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, buat kamu yang masih on the way, tetap hati-hati di jalan dan drive safely. Kita masih di cerita penghujung hari. Buat kamu yang suka menahan amarah dan emosi, hentikan ya. Jadi ini ada dampaknya bagi kesehatan tubuh, kata psikiater ya, bukan kataku ya. Ini dilansir dari kompas.com. Setiap orang pasti merasakan marah, kecewa, sedih atau cemas gitu ya. Namun tidak semua orang terbiasa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Sebagian orang memilih memendam emosi dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Sesekali menahan emosi merupakan hal yang wajar ya. Namun nih, ketika tekanan psikologis terus berlangsung terus-menerus gini ya, tanpa pengelolaan yang sehat, kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Psikiater bidang pengabdian masyarakat Dr. Lahargo mengatakan ya, tubuh dan pikiran sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Nah ini ya, jadi ketika mengalami stres, otak akan mengaktifkan namanya itu hipotalamik pituitari adrenal, wah, ataupun HPA, eksis, dan sistem saraf simpatis. Nah aktivasi ini kemudian memicu tubuh menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres, termasuk kortisol dan katekolamin begitu. Nah pada dasarnya respon stres ini merupakan mekanisme normal tubuh ya. Jadi ketika menghadapi ancaman atau tekanan, tubuh mempersiapkan diri untuk merespons situasi tersebut. Jadi masalah bisa muncul

Jangan dipendam ya. Kalau ada teman cerita ya ceritalah begitu. Atau mungkin kalau misalnya sekiranya marah kamu membahayakan orang, coba kasih waktu, kasih jeda dulu, kasih ruang dulu ya. Tapi jangan dipendam, diselesaikan masalahnya. Itu informasi ngelesin dari kompas.com.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Olivia Rodrigo Deja Vu, teman Brodo, welcome back on Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, kalau misalnya kamu nih suka seringkali mencari kebahagiaan begitu ya, menemukan kebahagiaan tidak selalu menuntut perencanaan rumit seperti menyita banyak waktu apalagi menghabiskan uang ya. Kunci untuk merasa tenang sepenuhnya itu ada dalam kendali kamu gitu ya. Terutama saat menghadapi tantangan kesehatan mental yang kerap meningkat pada momen-momen tertentu, apalagi indeks ekonomi begitu ya. Melihat fenomena penurunan semangat akhir-akhir ini ya, kalau kita lihat berita ada gempa bumi, asap, kita jadi kepikiran saudara-saudara kita yang berada di NTT, Kalimantan, begitu ya. Nah ini kan bisa ngaruh juga ya sama kehidupan kita yang semakin lama semakin sulit, ya gak sih? Jadi memang ternyata ada resep sederhananya nih, gimana caranya biar kita bisa merasa lebih baik begitu. Katanya cukup dengan jalan kaki. Ini dari penulis buku Practical Optimism. Target harian berjalan kaki selama ini populer yaitu 10.000 langkah ya. Tapi ternyata udah di-adjust sama Pradua. Cukup 5.000 sampai 7.000 langkah saja. Ini sudah mendongkrak suasana hati kamu. Ini kata dokter loh ya. Dokter Farma. Jadi memang mencapai 5.000 langkah ini mungkin masih terdengar cukup berat bagi sebagian orang, apalagi yang jadwalnya padat ya. Namun target ini bisa dicapai dengan waktu meluangkan waktu 2 kali mungkin. Jadi misalnya pagi 2.500, sore 2.500. Pokoknya totalnya 5.000 aja udah cukup begitu ya. Tidak memaksakan untuk jalan tanpa henti. Tapi sesungguhnya percayalah kalau kalian memang jogging begitu kurang lebih 30 menit, 40 menit itu cukup kok untuk 4.000 sampai 5.000 langkah itu bisa banget. Jadi kamu tinggal meluangkan waktu aja gitu ya selama 30 sampai 1 jam untuk perharinya. Jadi memang jalan kaki ini bisa mendongkrak hormon endorfin begitu ya. Kita harus bisa bagi waktu untuk berjalan kaki setiap harinya minimal 5.000 langkah per hari untuk bikin suasana hati kita itu lebih baik tentunya. Jadi memang ternyata dia berdampak pada positif nih ya, berdampak positif buat pikiran begitu. Olahraga ringan ini sepenuhnya ya tentunya free, gratis, kamu bisa melakukan kapan aja gitu ya. Jadi dia bisa menjaga kesehatan, menjaga mood baik, dan tentunya pikiran kita jadi lebih tenang begitu katanya. Kalau kamu gak percaya cobain deh ya. Karena aku udah cobain sih. Aku udah lumayan sering kayak misalnya lagi apa fraud begitu, lagi mumet ya kan, take time jalan sore sekitar perumahan gitu, 30 menit sampai 40 menit udah cukup. Nanti suasana hatinya jadi lebih baik. Bonusnya dapat berat badan normal ideal. Kalau kalian lakuin setiap hari tanpa jajan. Di underline ya, tanpa jajan. Kalau memang jogging aja tapi tetap jajan habis itu ya sama aja, berat badan idealnya enggak dapat, tapi tetap positive vibe-nya dapat ya. Jadi buat kamu jangan lupa luangin waktunya, apalagi besok weekend ya kan. Bisa tuh jalan kaki 30 sampai 40 menit aja cukup untuk memperbaiki suasana hati kamu. Jadi lebih baik.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Ya, semua Prodo masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tapi aku mau pamit undur diri dulu. Kita udah masuk di segmen terakhir ya. Tapi jangan khawatir, Prodo masih nemenin kamu sampai jam 12 nanti dengan Jazz Music. Banyak lagi on the way. Tetap hati-hati di jalan and drive safely. Besok kita gak ketemu, kita ketemu di hari Minggu ya, di Spada seperti biasa. Aku pamit. Dan buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Bye-bye.

0: Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.
1: Teman terbaik.

0: berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 21 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Ini ya, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Dari Jalan Abdul Tama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. George Russell ini sukses mengamankan pole position untuk balapan sprint di Zandvoort setelah dia tampil tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap di Mercedes itu mengungguli Lando Norris, Charles Leclerc dan juga Oscar Piastri di persaingan 3 tim teratas. Kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Belanda ini berlangsung di sirkuit Zandvoort di hari Jumat kemarin dan Russell ini mencatatkan waktu tercepat. Catatan waktunya adalah 1 menit 11,567 detik atau unggul 0,041 detik atas Norris di posisi kedua.

Dan Leclerc mengamankan posisi ketiga dan Piastri ada di urutan keempat dengan selisih waktu yang tipis banget. Kimi Antonelli ini melengkapi lima besar sekitar 2/10 detik di belakangnya Russell. Kita akan info berikutnya nomor 2 buat kamu fansnya King Nassar, wajib banget tahu informasi ini karena King Nassar akan menggelar konser tunggal perdana yang judulnya King Nassar Concert Lost in the Jungle di 7 November 2026. Konser ini akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta dengan konsep pertunjukan betul sekali bernuansa petualangan di tengah hutan. Pertunjukan ini jadi momen spesial karena menandai konser solo pertama King Nassar sepanjang perjalanan karir musiknya. Tuh, solo banget gak tuh? Pertama banget. Dan Boss Creator ini juga menghadirkan konser yang digarap bareng sama Vindes ya, dan aransemen musik khusus dari Erwin Gutawa Orkestra. Kolaborasi ini memadukan harmoni orkestra dengan karakter dangdutnya King Nassar yang ikonik banget, yang juga dikenal energik dan penuh warna. Konsep ini diharapin bisa menghadirkan pengalaman audiovisual yang berbeda buat penonton lewat perpaduan musik dan juga atmosfer panggungnya. Itu yang mau nonton tahun Pro 2 ini, first ever King Nassar Soul Concert Lost in the Jungle. Sekian dulu info Pro 2, kita lanjut ke Sepada.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Welcome to Spada. Hari ini bareng sama Widi Semen kamu di tanggal 22 ini.
1: Aduh asli. Ini kalau gak ngeliatin tanggal teman Pro 2 kayak aku masih ngerasa awal tahun aja. Tau 2026 udah masuk di pertengahan akhir nih. Udah di Agustus. Ya udah mau bulan 9 lagi. Aduh kayak cepet banget gak sih? Aduh banyak banget ya, mungkin agak terlewat gitu ya waktu kayaknya. Ternyata sekarang tuh ngerasa mungkin 24 jam agak kurang untuk bikin ini bikin itu, ditambah waktu istirahat gitu sih kalau menurut aku. Tapi gak tau kalau menurut kamu teman Pro 2. Yang jelas hari ini kita akan lihat juga nanti info dari BMKG seperti apa cuaca hari ini, masihkah panas atau bakal hujan hari ini. Dan nanti kita akan lihat juga CCTV ya teman Pro 2. Kita akan lihat traffic di kota Batam. Apakah macet hari ini? Dari pagi nanti di mana macetnya? Kan ini weekend ya. Biasanya sih tidak macet biasanya. Tapi nggak tahu kalau nanti ada acara-acara di tempat lain, ya mungkin di alun-alun ada acara atau mungkin di mana ada acara gitu yang mungkin agak lumayan padat. Kita akan balik lagi nih teman Pro 2. Aku masih punya lagu-lagu buat temen-temen pagi hari ini. Mungkin masih

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Tom Pro 2, masih bareng sama Yudi nemenin kamu pagi hari ini. Wah, hari ini kayaknya beneran nih Tom Pro 2, kamu harus prepare banget ya. Banyak minum hari ini, banyak dalam ruangan aja kalau gak perlu-perlu keluar Tom Pro 2. Karena hari ini cuaca bakal cerah. Cerah. Ini lambang aja ya. Ini pakai lambang matahari nih hari ini Tom Pro 2. Jadi memang secerah itu kayaknya. Karena suhunya diprediksi dari 27 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius, ini lebih panas dari kemarin. Ini kayaknya kalau pakai AC juga, kalau di mobil kena panas terus, aduh, kurang berasa kayaknya AC-nya ya. Apalagi mobil-mobil yang nggak ada AC di bagian belakangnya gitu, kayak sedan gitu kan, agak lumayan menantang ya duduk di kursi belakang. Suhunya dari 27 sampai 33, tapi kelembabannya 51 sampai 78, sampai 81% sih. Jadi lumayan lembab juga, jadi gerah banget. Ini kayaknya hari dimana kalau bisa di dalam rumah aja teman produk. Atau mungkin mau keluar gitu, ke mall atau ke kafe gitu ya, duduk aja lah, gak usah banyak-banyak aktivitas di luar ya. Kurang-kurangin ya. Mau jalan-jalan juga trotoar di kita kan yang gak terlalu banyak gitu ya. Terus juga tempat-tempatnya juga gak terlalu banyak, pohon-pohonnya tidak terlalu rindang. Mungkin daerah Sekupang kali ya, karena di daerah sini kalau Batam Center tuh kayak masih kecil-kecil gitu, pohonnya belum terlalu gede gitu kan, ini masih panas. Ya itu, banyakin di rumah aja lah teman nomor 2, atau kemana gitu di ruangan ya. Banyakin minum air putih, jangan lupa supaya tidak dehidrasi. Jangan lupa pakai sunscreen juga ya, itu juga lumayan membantu kalau memang harus keluar. Dan ya jaga kesehatan teman nomor 2, tetap fokus aja karena memang sepanas itu kayaknya hari ini. Gitu, cerah banget, tapi jemur-jemur baju, jemur yang lain-lain yang perlu dijemur atau produknya kayaknya bagus banget hari ini, cepat banget keringnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,5 Pro 2 buat teman-teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita lihat dulu di, kita pantau-pantau kondisi lintas hari ini teman-teman Pro 2 ya. Lalu pantai batam.go.id. Ini pertama kita lihat dulu nih yang lagi olahraga di alun-alun. Hari ini kayaknya gak ada acara teman-teman Pro 2 ya. Cuman buat kamu yang udah lama gak ke alun-alun, ini jangan kaget kalau kamu main ke lapangan futsalnya sekarang udah dicat lebih bagus teman-teman Pro 2 ya. Lebih kelihatan warnanya, ada kuningnya gitu. Kuning, hijau, sama biru sih ini kayaknya ya. Cuma dari CCTV kayaknya sih gitu ya warnanya. Bisa datang sana teman Pro 2 ya buat main basket dan juga main futsal nih di situ. Tuh. Terus ini kita lihat di beberapa titik lagi. Di mana nih? Depan Kejaksaan teman Pro 2 Simpang BI. Seperti biasa sih tidak macet juga ya. Jadi trafiknya slow banget karena ini weekend. Di Bundaran Madani juga sama, slow banget. Terus kita ke arah ini Simpang Seladi juga slow banget hari ini teman-teman Pro 2 ya, karena memang hari Sabtu ya kan, jadi memang tidak banyak yang bekerja jam segini, mungkin banyak yang libur, banyak yang di rumah aja gitu ya, atau mungkin jangan-jangan belum keluar nih teman-teman Pro 2. Kalau di jalan nih agak sulit melihat macet apa enggak ya, mungkin ada beberapa tempat yang, tapi gak bisa kelihatan ya, beberapa tempat yang ada tempat olahraganya gitu, taman-taman gitu, kayaknya banyak yang olahraga, cuman kita gak bisa pantau karena gak ada CCTV-nya di sana. Kita karena mana lagi teman-teman Pro 2, ini di Sungai Panas juga lengang banget, sepi banget karena hari Sabtu. Nah ini yang di Southlink ke arah Tiban, sama dari Tiban memang sepi, segitu sepinya memang kalau weekend ini teman-teman Pro 2 ya. Di Engkuh Hamidah, dataran Engkuh Hamidah juga sepi banget. Tapi ini ngomong-ngomong ya, kalau ngomongin CCTV di beberapa titik kota Batam ini, Engkuh Hamidah ini salah satu yang paling bagus ya emang kualitinya. Ini kayaknya memang yang kamera CCTV yang lebih baru sih ini teman-teman Pro 2 ya. Karena sejernih itu nih, detail banget, kelihatan banget, cuman sinyalnya kadang agak nge-lag aja, jadi gambar streamingnya agak terhambat gitu kan update-annya. Nah, Simpang Sawalunga masih belum bisa dicek teman Pro 2 ya. Mungkin CCTV-nya bakal dipindah nanti atau mungkin diganti karena sekarang masih perbaikan jalan gitu. Jadi sekilas gitu-gitu aja lah info lalu lintas hari ini, soalnya tidak ada kemacetan di jalan. Tapi mungkin kalau kamu main di taman, di alun-alun tuh cuman kelihatan cuman sebagian aja. Kalau di alun-alun ada yang ramai bisa kabarin, atau mungkin di mana, di Sekupang atau di daerah dekat mana gitu kamu olahraga. Suka jadi tuh ada waktu jadi suka tempat, bukan jogging track tapi jadiin jogging track sama orang-orang tuh, kadang ada juga tuh di dalam. Atau mungkin di mana gitu teman Pro 2, bisa kabarin lewat Instagram kita di @pro2batam.